Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen, artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Magaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, Magaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tumsea, bahasa Tumbulu.

0: Sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaru yang seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami, dan itu sekaliannya kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
1: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupa kan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Senior Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perompat Suara Budaya Kawanoa.
2: Apa 8,6 Pro 4 TV Marata Suara Budaya Kawanua. Balik lagi masih Dengnyong Risla di Nyiur Melambai Pagi ya. Selamat beraktivitas Anda semua ya di pagi hari ini. Dan jangan lupa juga untuk memulai aktivitas, lalu bersyukur dan berdoa ya. Semoga lancar ya, dan Anda punya rezeki melimpah pokoknya di bulan ini ya, amin. Maupun juga di hari ini juga, amin ya Rabbal Alamin. Oke, okay? Di kesempatan kali ini, Sahabat Budaya, apa kata mereka? Ini Risla mau baca cerita ataupun membahas satu hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan torang sehari-hari, tapi kadang tidak torang sadari, yaitu tentang bahasa. Nah, lebih khusus lagi tentang torang yang biasa menggunakan bahasa Manado dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau torang dengar orang bilang ngana su makan ya, mau pergi di mana, baku dapat jo nanti ya. Ada ini orang petingka begitu kak. Orang pasti langsung tahu, oh ini pasti orang Manado ya. Bahkan tanpa melihat siapa yang bicara, kadang dari logat dan cara penyampaiannya saja, orang sudah bisa tahu ya bahasa Manado memang punya ciri khas. Cara bicaranya dekat, santai terbuka, kadang lucu. Dan yang paling penting juga, bahasa Manado membuat orang merasa dekat satu sama lain ya. Tapi pertanyaan sekarang ya, apakah penggunaan bahasa Manado bisa menjadi keterbatasan? Nah, jawabannya pasti bisa ya. Nah, kalau orang tidak mampu menyesuaikan diri, kenapa? Nah, karena tidak semua tempat menggunakan bahasa yang sama. Kalau orang berada di rumah ya, bicara dengan keluarga ataupun dekat dengan teman dekat ya, tentu bahasa Manado sangat nyaman digunakan. Nah, orang tidak perlu berpikir panjang, orang bicara sesuai kebiasaan, tapi coba kalau orang masuk ke situasi resmi, misalnya wawancara kerja, presentasi di depan banyak orang, berbicara dengan pimpinan ya, ataupun bertemu orang yang berasal dari daerah lain, di situ orang mulai berpikir sama budaya ya. Nah, padahal sebenarnya torang tahu apa yang disampaikan, hanya saja torang belum terbiasa menyampaikan dengan bahasa yang lebih formal. Nah, disinilah letak keterbatasan, bukan pada bahasa Manadonya, tapi pada kemampuan torang menyesuaikan bahasa dengan situasi, ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: But,
1: akhir-akhir ini hujan deras terus ya. Aku jadi khawatir nanti kalau terjadi banjir.
2: Iya, Sa. Tapi kita jangan cuma khawatir. Kita harus siap. Kamu sudah tahu jalur evakuasi di lingkungan kita?
1: Sebenarnya sih belum terlalu paham.
2: Itu penting sekali, Bu Reza. Kesiapsiagaan bisa menyelamatkan nyawa. Setiap warga harus tahu jalur evakuasi dan titik kumpul.
1: Selain itu, apalagi yang perlu kita siapkan?
2: Ya, siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dan dokumen penting. Dan jangan lupa, selalu ikuti informasi resmi dari pemerintah atau petugas terkait.
0: Bencana bisa datang kapan saja. Dengan kesiapsiagaan, kita bisa mengurangi resiko dan melindungi keluarga.
2: Ayo, mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.
0: Kesiapsiagaan hari ini, keselamatan untuk masa depan. Mari bersama siap siaga menghadapi bencana.
3: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Balik lagi di apa kata mereka, Sabah Budaya ya, masih baca cerita tentang seputaran bahasa Manado identitas ataupun keterbatasan Sabah Budaya ya. Nah, orang harus memahami bahwa setiap bahasa punya tempat dan fungsinya masing-masing. Bahasa Manado punya tempat dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi yang lebih luas ya. Bahasa formal digunakan dalam situasi resmi. Dan kalau orang bisa menggunakan lebih dari satu bahasa, itu justru menjadi kelebihannya ya. Jangan berpikir kalau saya belajar bahasa Indonesia yang baik, berarti saya harus meninggalkan bahasa Manado. Tidak begitu sahabat budaya ya. Torang bisa menguasai keduanya. Contohnya sederhana, kalau dengan teman, torang bilang anak tunggu jur di sini, tidak masalah. Tapi kalau berbicara secara resmi, silakan menunggu di tempat ini ya. Nah, sama-sama punya maksud yang hampir sama, yang berbedanya adalah situasinya. Jadi yang penting bukan bahasa mana yang lebih tinggi, yang penting adalah torang tahu kapan menggunakan bahasa itu. Nah, ada satu hal yang sering terjadi, ada orang yang sebenarnya pintar tapi malu bicara karena ada pelogat ya. Dia itu takut ditertawakan, takut salah ya. Nah, kenapa harus malu? Logat adalah bagian dari identitas ya. Orang Jawa pun logat, Sunda logat ya, Batak londak logat ya, Papua juga logat, Manado juga seperti itu. Itu bukan kesalahan, yang perlu diperbaiki adalah kalau cara bicara torang membuat orang lain tidak memahami maksud torang ya. Nah, kalau torang sedang berada di ruang formal, belajar menggunakan bahasa formal. Tapi ketika torang bersama keluarga dan teman-teman, torang tetap bisa menggunakan bahasa Manado, tidak perlu memilih salah satu. Karena manusia bisa punya banyak kemampuan sekaligus ya. Nah, sekarang kita lihat dari dunia pendidikan Sabah Budaya ya. Nah, ada anak yang sebenarnya mengerti pelajaran. Dia itu pintar, dia tahu jawabannya. Tapi ketika guru meminta dia menjelaskan di depan kelas, dia tiba-tiba gugup. Kata-kata yang keluar bercampur, kadang-kadang bahasa Manado maupun juga Indonesia. Kadang berhenti karena bingung mencari kata ya, teman-teman tertawa ya. Akhirnya anak itu malu, besoknya dia tidak mau maju lagi. Kalau hal seperti ini terus terjadi, ya anak bisa kehilangan rasa percaya diri. Padahal sebenarnya masalah bukan karena dia tidak pintar ya, dia hanya perlu latihan. Latihan berbicara, membaca, menyampaikan pendapat, menggunakan bahasa Indonesia. Karena kemampuan berbicara juga harus dilatih. Tidak ada orang yang langsung pintar berbicara di depan umum, semua perlu proses.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Oke, sahabat budaya ya, sekarang orang mau masuk ke dunia kerja ya. Dunia kerja ini kemampuan berkomunikasi sangat penting ya, bukan cuma pintar melakukan pekerjaan ya, orang juga harus bisa menjelaskan pekerjaan ya, harus bisa berbicara dengan rekan kerja ya, harus bisa berkomunikasi dengan pelanggan ya, harus bisa menyampaikan perempatan kepada pimpinan ya. Nah, kalau orang hanya terbiasa dengan satu gaya bahasa, kadang akan terasa sulit dalam. Tapi cara penyampaian seperti ini bisa memberikan kesan yang berbeda. Karena itu belajar bahasa formal bukan berarti orang harus berubah menjadi orang lain ya. Orang hanya sedang belajar menjadi lebih profesional. Nah, sahabat budaya, jangan sampai bahasa menjadi alasan orang untuk membatasi diri ya. Kalau takut salah terus ya, orang tidak akan pernah belajar. Nah, lebih baik salah ketika belajar daripada tidak pernah mencoba. Kalau salah, perbaiki. Kalau kurang, tambah. Kalau belum bisa, latihan itu saja. Nah, tapi di sisi lain, jangan sampai karena ingin terlihat modern, orang justru malu menggunakan bahasa sendiri. Bahasa Manado adalah bagian dari identitas orang. Bahasa itu menghubungkan orang dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan budaya, dengan masa kecil. Bayangkan ya, satu hari orang berada jauh dari daerah sendiri. Nah, jauh sekali, lalu tiba-tiba orang dengar seorang berkata, ngana sumakang. Nah, mungkin orang langsung tersenyum karena kalimat sederhana itu terasa akrab, ada rasa rumah di dalamnya. Ada kenangan juga, keluarga, teman. Itulah kekuatan bahasa. Bahasa bukan hanya kumpulan kata, bahasa membawa perasaan ya. Karena itu yang harus orang lakukan bukan meninggalkan bahasa Manado, tapi belajar hidup dengan dua kemampuan. Kemampuan pertama, mampu menggunakan bahasa daerah sebagai identitas. Kedua, mampu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain ketika dibutuhkan ya. Nah, dari pembicaraan torang ini hari ya, mungkin torang bisa memahami bahwa bahasa bukanlah sesuatu yang harus torang akui. Ya, takuti maksudnya. Bahasa Manado bukan kelemahan, bahasa Manado adalah intens ya. Tapi kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik juga penting. Karena kehidupan torang tidak hanya berada di satu tempat, torang akan bertemu banyak orang, akan masuk banyak lingkungan, akan menghadapi banyak kesempatan. Dan untuk mendapatkan kesempatan itu juga, kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting. Jadi, jangan malu dengan logat. Jangan malu dengan bahasa daerah, ya. Tapi jangan berhenti belajar. Karena kalau di rumah, orang bilang, anak sumakan, silakan. Kalau di kantor, orang bilang, apakah pekerjaan ini sudah selesai. Juga silakan kalau dengan teman, ya. Baku dapat juga nanti, tidak masalah. Yang penting orang tahu tempatnya. Kalau menjadi orang yang hebat bukan berarti harus melupakan asal-usul ya. Nah, menjadi orang yang maju bukan berarti harus meninggalkan identitas. Orang bisa berkembang tanpa kehilangan siapa orang ya. Oke, jangan pernah malu menjadi orang Manado pokoknya, sahabat budaya ya. Oke, cukup sampai di sini. Apa kata mereka, sahabat budaya? Nanti sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 teman nanti bakal ada Nusantara Pagi, lagu-lagu Nusantara maupun juga lagu-lagu lainnya yang bakal disadarkan untuk semua ya di Nyur Melambai Pagi ini juga.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua

dan Grafot dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di Balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik Balongsong, Nyonya Hukum Kadua Tong Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh Balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, balik lagi dengan Nyong Risla pastinya di Nyur Malam Pagi ya. Walaupun bisa dikatakan ya sadiki lagi Risla mau undur diri di ruang dengar Anda pastinya ya. Selamat beraktivitas, jangan lupa bahas sarapan pagi ya, karena sarapan pagi itu penting ya supaya Anda bisa kembali semangat untuk bekerja di pagi hari ini ya. Oke, cuaca di Kota Manado cukup dikategorikan bagus ya. Jadi untuk semua yang bekerja di luar lapangan ya, berpanas-panasan dipersilakan ya. Oke, pastinya Nusantara Pagi maupun juga lagu-lagunya yang bakal diselidikan untuk semua ya di pagi hari. Pokoknya tetap bersama kami di 88.6 Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Wah, indah sekali pantai ini, Bima. Pasirnya putih dan airnya jernih.
1: Iya, Alia. Keindahan ini bisa dinikmati karena semua orang ikut menjaganya.
0: Menjaga? Maksudnya gimana?
1: Nah, itu mulai dari hal sederhana. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam, dan menghormati budaya setempat.
0: Oh, jadi berwisata itu bukan hanya soal liburan ya?
1: Betul. Wisata yang baik adalah wisata yang bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, aku janji akan jadi wisatawan yang bijak.
1: Tepat sekali, karena dengan wisata yang bertanggung jawab.
2: Pariwisata lestari, alam terjaga, Indonesia tetap indah.
3: Ayo berwisata dengan bijak, jaga alam, hargai budaya, dan cintai Indonesia.
4: Ayo ini, Mamri.

0: Melenan nanging tilah siki.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Heh, mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada di nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu deh sejarah?
0: Nin tahu, kiapa ngana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu petorang.
2: Iyo, sama-sama. Oh, nilai mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Indonesia. Balik lagi deh Nyong Risla di Nyiur Melampai Pagi ya. Nah, keluarga besar Lu Raya Papua Barat memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi UMKM melalui Festival Pesona Budaya Nusantara di Manokwari City Mall ya. Nah, produk makanan khas, pakaian adat, dan kain tradisional dipamerkan sebagai bagian dari upaya menjaga sekaligus mengenalkan identitas Lu kepada masyarakat. Beragam jajanan dan makanan khas menjadi satu daya tarik yang ditawarkan kepada pengunjung. Produk ini juga tidak hanya menjadi sajian kuliner, tapi juga membuka ruang bagi pelaku UMKM memperkenalkan karya dan potensi ekonomi keluarga Lu Raya. Cerita tentang Lu kemudian hadir melalui pakaian adat dan kain tradisional yang dipamerkan. Warna, motif, dan bentuknya menjadi jejak budaya yang memperlihatkan kekayaan warisan leluhur ya. Nah, bagi masyarakat Lu Raya, membawa budaya ke dalam festival merupakan bagian dari upaya menjaga identitas di tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Pameran menjadi cara sederhana untuk memperkenalkan tradisi kepada generasi muda sekaligus masyarakat luas ya. Keikutsertaan Lu Raya juga menambahkan warna dalam perjumpaan berbagai paguyuban Nusantara di Papua Barat ya. Setiap stand membawa cerita masing-masing, namun semuanya bertemu dalam semangat kebersamaan dan saling menghargai ya, melalui makanan, pakaian, dan kain adat. Lu Raya juga menunjukkan bahwa budaya dapat menjadi jembatan yang menghubungkan tanah leluhur dengan tanah perantauan.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat Dharma Palus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Oke, orang balik lagi ya di Nyur Melompai Pagi ya. Harusnya cukup sampai di sini ya. Sekian dan terima kasih sahabat budaya yang sobat tamang ling Rizla di Nyur Melompai Pagi ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah-salah yang Rizla mau ucap ya di pagi hari ini ya. Oke, dan nanti sebentar di Nyur Melompai Siang ditemani sama Fani sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Oke. Selamat beraktivitas untuk Anda semua. Jangan lupa makan pagi ya. Dan hati-hati jalan, Anda berkenalan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan yang selamat. Jaga kesehatan, salam sehat dari Rizla. Nanti baku dapat lagi denyong Rizla di lain kesempatan ya. Rizla pamit, denyur melambai pagi ya. Bye-bye.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku iko deng torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi. Tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadar mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana lagi, gengsi mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya lebih kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

masih menemani dengan lagu Nusantara di New Rumambe siang di si hari ini. Selamat siang Sawude, dan dengan Wafani yang menemani Sawude saat ini lanjut setelah Rislah tadi ya di New Rumambe pagi. Dari jam 10 Wafani bertemang Akang sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah untuk program acara New Rumambe siang di si hari ini. Dengan informasi akan hadir sampai jam 12 siang nanti, dan di jam 12 akan menghadirkan pop menado pilihan di Torang Deng Torang untuk acara request siang ya, sampai jam 2 siang nanti. Dan sambut budaya di jam 2 untuk New Rumambe edisi Senin ya. Torang akan ikuti nanti acara perempat berjaringan di Suara Budaya Nusantara sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah. Dan itu dia serangkaian program acara New Rumambe edisi hari ini ya, Senin 10 Agustus 2026 ya. Kasih banyak sahabat budaya masih setia terus di Torang di Perempat Manado, baik yang ada berdengar di 88,6 FM, yang ada berdengar juga di 11.88 AM, dan yang mendengarkan di streaming RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Sawudet TIFF atau Tomohon International Flower Festival 2026 kembali jadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi wisata ekonomi kreatif sekaligus peluang investasi di Sulawesi Utara kepada dunia ya. Nah, ini Gubernur Sulawesi Utara Pak Julius Silvianus bilang TIFF tahun ini ada menjadi istimewa karena masuk edisi ke-14 dan tetap konsisten ya, masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Sebagaimana dilansir dari laman rri.co.id Tomohon. Dan menurut Pak Julius, melimpahnya bunga segar di kota Tomohon ini jadi gambaran kemakmuran alam ya, kemudian kreativitas masyarakat dan karya anak bangsa yang turut berkontribusi memperkuat perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkeadilan ya. Dan Pak Julius menilai TIFF ini bukan cuma festival bunga dan pariwisata, tapi ini motor kebangkitan ekonomi kreatif masyarakat. Dampaknya dirasakan secara langsung oleh berbagai sektor, mulai dari itu petani bunga, pengrajin, dekorasi, pelaku kuliner, perhotelan, sampai transportasi. Jadi dengan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, sektor kreatif, dan pariwisata, TIFF tahun ini diharapkan tidak berhenti sebagai penghelat tahunan, tapi menjadi pengikut ekonomi daerah sekaligus pintu masuk untuk semakin luasnya promosi pariwisata dan investasi Tomohon dan sulut di ke tingkat nasional dan internasional.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Euti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa.

0: selamat sore.
1: Selamat sore dan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawano.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di

0: mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging Yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi Yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup Yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan Yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
1: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari Yaki. Ya. Jadi seperti itu.
0: Melindungi Yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap Yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati Yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana Yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada Yaki masuk, ada monyet Yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet Yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet Yaki masuk di perkampungan, di

0: contohnya di Kelurahan Bulu Sudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan, kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu, lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain, salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
0: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Glam.
1: Perobat Manado Soro Budaya Kawanua Panen bukan hanya tentang hasil yang dipetik hari ini, tapi juga jadi bukti kalau semangat para petani terus menjaga ketahanan pangan Kota Manado ya. Demikian juga Wawali, Wakil Wali Kota Dr. Richard Sualang pada panen jagung masyarakat ya. Dan pemerintah terus mendorong supaya para petani bisa mendapatkan pendampingan, edukasi mengenai teknologi pertanian dan bantuan sarana produksi yang mampu meningkatkan hasil panen. Jadi dengan produksi yang semakin baik dan harga hasil pertanian yang stabil, diharapkan kesejahteraan petani juga terus meningkat. Walaupun Manado adalah perkotaan, tapi memiliki potensi pertanian perkebunan di kawasan pinggiran ya. Dan semoga pertanian Kota Manado semakin maju dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ya, satu informasi soal budaya di mana Wakil Wali Kota ya dan jajarannya panen jagung di Kota Manado.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Terima kasih banyak Sobude masih setia dan tolong terus di Perempat Manado dan masih di Nyirmon Bisiang Deng Fani yang bertemang sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Dan ada perasa juga menemani dengan informasi dan lagu-lagu Nusantara dari jam 10 hingga saat ini. Dan Sobude saatnya tolong masuk di pas jam 12 ya. Setelah pas jam 12 menemani waktu makan siangnya Sawo Budaya dengan Pop Manado di acara request Torang Deng Torang nanti sebentar. Untuk Sawo Budaya yang ingin bergabung sudah bisa siapkan pilihan lagu dan juga salam-salamnya tiga orang spesial ya. Nanti bisa gabung di Perempat Manado baik lewat chat WhatsApp dan SMS di 0853-424-928. Namun sebelumnya terangkan masuk dulu di pas jam 12.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga

Riba Longsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Eh, Schulte. Aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang pak angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Odoh,
1: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mbak pesan ke kesini ya, mbak pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Kembali lagi di acara Trending Torang Siang hari ini. Torang hadirkan lagu Pupenado Pilihan menemani waktu makan siang. Masih sementara makan siang, selamat makan siang ya. Dan sahabat budaya yang sudah lagi ada waktu luang istirahat saat ini ya. Dan sambil mendengarkan ada Badengar Perempat Manado, baik di 88,6 FM, di 11,88 AM, juga di streaming RRI Digital siang ini. Wolfani hadir ya, menemani di acara request yang sampai jam 2 siang nanti. Dan untuk sahabat budaya yang sudah menanti untuk gabung di acara request yang edisi hari ini, bisa gabung di chat WhatsApp atau di SMS ya. Untuk sesi requestnya Wawu sudah buka, silakan di 0853-424-928. Ya, spesial Pop Manado siang ini ya. Sambil bahas salam-salam tiga orang spesial. Selamat siang sahabat budaya dimanapun berada. Yang ada di Bitung, yang ada di Minut, di Likupang, di Mapange, Telawaan, di Ermadidi, salam kompak, salam budaya ya. Sahabat budaya yang ada di Paniki, yang ada di Manado dan sekitarnya. Sahabat budaya yang ada di mana lagi ya, di Minsel, di Tondano, di Tomohon. Ini sama nih topi cuaca cerah ke ceria kan, di Manado lagi panas cerah ceria. Sama juga di tempatnya sahabat budaya kan, di Tomohon, atau di Tondano, atau di Minsel, atau mungkin lagi turun hujan. Okay. Bisa juga sambil bawa info dengan orang ya. Dan bisa berbagi salam juga. Sekali lagi, untuk sahabat budaya yang mau gabung untuk request lagu Pupenado siang hari ini, boleh gabung di chat WhatsApp atau di SMS di 0853-424-928. Wow, tunggu deh.

Ya, kalau tadi Wow sapa semua sahabat budaya yang South City dengan Tron di Perempat Manado, kali ini Wow mau sapa spesial yang sudah gabung di baik di SMS atau di chat WhatsApp ya. Mau menyapa dulu pertama ini, selamat siang, salam sehat dari Ibu Melati di Bunetin. Malam. Selamat siang Bu Melati, salam budaya. Apa kabar? Dan sehat-sehat juga, Kang? Ibu Melati mau putar Akang lagu Cinta Bukan Air Laut, boleh? Mau kirim spesial buat Pak Gemini Man dengan Angel keluarga di rumah. Kalau ada Bapak dengar, semoga terhibur. Dan lagu ini mau kirim juga ada Ibu Meti dengan keluarga di CBA. Kemudian yang ketiga, Ibu Ratna di Parigi 7 dengan keluarga. Oke, itu mau bacakan salam tiga spesial dari Ibu Melati. Yes, buat semuanya juga dapat salam ya dari Ibu Melati, doa yang terbaik semuanya. Buat Fanny yang bertugas, selalu diberkati Tuhan dengan keluarga. Itu Jo, okay. Selamat siang, terima kasih dengan Ibu Melati di Winetin yang so gabung lagi ya. Sudah mau sapa spesial siang hari ini.

Oke, lanjut lagi mau menyapa spesial di belakangnya Ibu Melati. Selamat siang. Iya, ini bukan dengan Nyong Ganteng ya, ini dengan Wow Fani. Iya, Ibu Jusya di Perum Gria Rizky Kolongan, selamat siang. Mau request lagu Sayang Jadi Begini dari Isti Yulisti. Kirim untuk Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gemini Man di Menetin. Selamat siang Ibu Lina dan Pak Gemini Man, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, Kang. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat mendengar Jo, Ibu Lina dan Pak Gemini Man ya. Semoga terhibur. Buat penyiar, terima kasih, God bless you. Oke, sama-sama juga untuk Ibu Jusya ya di Perum Gria Rizky Kolongan, Kecamatan Kalawan. Oke, tiga ya, mau membaca di kesempatan ini dan di belakangnya Ibu Jusya. Mau sapa spesial buat yang jauh ini, selamat siang ya. Pak Kristianus Rame di Tamako Sangi, hey, salam budaya, salam sehat, salam kompak ya. Lagu Sota Bakar Tapi Cinta dari Isti Yulisti. Buat tiga spesial, pertama Pak Rivo, kedua Pak Vero, dan ketiga Ibu Yulin. Nah, itu semua aja pendengar perempat RRI Manado di mana saja berada dalam melaksanakan aktivitas hari ini ya. Salam kompak persahabatan selalu dan buat host Wow Fani, selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan tetap diberkati keluarga yang ada di rumah, amin. Kasih banyak sekali lagi ya buat Pak Kristianus Rame dengan keluarga yang ada di Tamako Sangihe. Oke, ada lagi yang bergabung sama budaya, tapi di kesempatan ini tiga dulu nih. Wow mau baca nanti setelah tiga pilihan lagu berikut, Wow puterkan yang sesuai request. Balik lagi mau baca yang sudah bergabung di sesi request berikut ya. Oke, ya nyapa-apa Ibu Jusya ya. Ibu Jusya salah ketik, tidak apa-apa. biasa, wow apalagi ya, sering-sering tipo. Oke, torang langsung ke satu lagu dari Lola Drakel, Cinta Bukan Air Laut.

Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.

Oke, Saudi masih di Torang Deng Torang dengan Pomponado yang menjadi pilihan request yang hari ini. Untuk Saudi ya yang mau gabung, mari Jo, boleh gabung lagi ya. Masih ada waktu dan kesempatan saat ini, so jam 13 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah.

Mau sapa spesial lagi, selamat siang, request lagu nanti kita di Manado. Salam hormat untuk pendengar semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dari Pak Andang Andi di Solo. Aduh, salam budaya, selamat. Bak udah apa lagi nih, Pak Andang Andi di Solo, apa kabar? Solo sama dengan di Manado, panas ceria-ceria kah? Oke, terima kasih Pak Andang Andi di Solo. So, persembahkan lagu juga buat orang semua siang hari ini ya. Ini nanti kita di Manado, mungkin tepatnya Rindungan nah, Kang dari Gloria Trio. Lanjut lagi ya. Di belakangnya Pak Andi di Solo ada Julita Rompas. Di Kiniar Tundano mau request lagu Isti Yulisti, Dorang Morabe Mata. Iya. Buat Wafani, makasih, selamat tugas. Diberkati Tuhan dan keluarga di rumah, amin. Salam budaya, mau kirim 3 spesial. Yang pertama Andre Clay di Manado Malalayang. Kedua Bung Audi Rantung di Bahu. Yang ketiga Bung Marco Bunaken. Yang lain nanti sabantar sore. Okay. Itu salam 3 spesial dari Julita Rompas. Kalau mau balas-balas salam yang sementara mendengarkan, dikirim salam, jangan lupa ya, balas salamnya. Oke, satu lagi di kesempatan ini, selamat siang. Selamat baku dapa, biar cuma lewat udara. Iya, selamat baku dapa juga. Minta lagu Rindungana, kirim buat Ibu Jusye sekeluarga. Buat Ibu Titin Diunetin alias Ibu Melati sekeluarga. Ada Torang P Ibu Meiti Pesik sekeluarga juga. Mantan penyiar RRI Manado nih ya. Di Kompleks CBA Mapanget. Semoga ada sehat-sehat jo torang semua. Dan buat Wawu, makasih. Shalom dari Ibu Lina di Waru Kapas. Ya, terima kasih. Shalom juga ya. Oke, itu dia yang sudah bergabung. Wawu udah baca. Ada Julita Rompas, ada Ibu Lina dengan Pak Andi di Solo ya. Oke, untuk lagu dari Ibu Lina dan Pak Andi ini dari lagu sama ya. Jadi nanti satu pilihan lagunya mau persembahkan juga untuk torang semua di siang hari ini. Di acara request orang dan torang ya. Dan yang lain juga ingin kirimkan lagu dan salam-salam bisa gabung di chat WhatsApp atau SMS di 0853 424 0928.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

Masih di Torang-Teng-Torang di menit ke-26 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih setengah jam lagi kebersamaan kita di request siang ya. Dan untuk sesi requestnya masih mau terima lewat chat WhatsApp atau SMS nih. Kalau di line telepon belum tersedia. Belum mau terima dulu di line telepon ya. Jadi kalau mau request, mari juga gabung di chat WhatsApp atau SMS di 0853-42-400-928. Oke, mau sapa spesial lagi? Tabea. Wow, dengan Pak Rivo di GPI, Kang. Mau request lagu Memori Pohon Bulu. Kirim buat Culita Rompas yang pertama, kedua Pak Vero, ketiga Ibu Ratna. Salam sehat bahagia buat Wow Fani, makasih. Semoga kasih dan perlindungan selalu ada buat Wow dan keluarga di rumah. Amin, amin banyak-banyak ya. Makasih banyak Pak Rivo di GPI yang sudah gabung lagi siang ini dengan Wow di Torang Deng Torang.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Timotoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di menit ke 56 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita di Torang Deng Torang edisi hari ini ya. Salam budaya. Mohon menemani dari jam 12 sampai jam 14 di Cile. Semua 2 jam lamanya kebersamaan kita di New Rumbalambis yang edisi hari ini. Salam budaya tentunya masih lanjut sampai jam 3 sore nanti. Dan akan mengakhiri dulu acara request Torang Deng Torang edisi hari ini. Makasih banyak yang sudah bergabung, berkirim salam, persembahkan lagu untuk hiburan siang hari ini ya. Untuk terang semua yang tadi sementara makan siang, bahkan lanjut dengan aktivitas kerja siang hari ini, atau mungkin yang masih sekarang lagi istirahat ya, santai-santai sambil mendengarkan Perempat Manado, tentunya masih akan berlanjut sampai di Nyirmambe sore nanti sahur budaya. Sehingga saya Fanny yang bertugas semua pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 14 torang akan mengikuti acara Suara Budaya Nusantara bersama Perempat Jakarta. Lanjut di jam 15 nanti setelah SPN atau Suara Budaya Nusantara akan ditemani oleh Keke Heni sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Abang Pak, pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi menjadi perhatian dalam perayaan Hari Anak Nasional 2026 di Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Soka Gakkai Indonesia yang memberikan ruang bagi anak untuk berkembang. Ia menilai tema Aku Bisa, Aku Hebat, Aku Indonesia sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk mendorong anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, berdaya, dan berkualitas. Ia juga berharap dukungan terhadap pemenuhan hak dan pengembangan potensi anak terus dijaga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, sebanyak 100 penari perwakilan Jawa Timur akan tampil di Istana Negara Jakarta pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan mayoritas penari berasal dari Tulungagung. Mereka akan tampil kolaborasi 5 tarian khas Jawa Timur, yakni Remo, Jaripah, Topeng Malang, Jaranan, Senterewe, dan Gelipang. Koreografer Harmoni Jawa Timur, Hapsari Mustika Ningrum, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif setiap hari hingga tahap akhir sebelum tim diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa besok 11 Agustus 2026. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan Pro4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas, kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya, dan juga pendengar Pro4 yang mudah-mudahan sih buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya di hari ini. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro4 Manokwari, pendengar Pro4 pemirsa RRI Net ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Eriantos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti ya Bang Po, pendengar Pro4 pemirsa RRI Net bisa menghubungi Pro4 Jakarta ataupun Pro4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro4 pemirsa RRI Net sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro4 Manokwari ya di Pro4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Manokwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Manokwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
1: Iya. Salam kenal. Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, kekeringan ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas iya, mulu gitu.
2: Kita rindu hujan.
1: tapi gilirannya pas hujan marah-marah, jemuran basah mulu. Heran ya, ya kapan ya panas ya, giliran kasih panas, ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Okay. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Oh, Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Ya, dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya? Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini itu dari berapa lama, dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik ya, jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku membuat mereka punya apa sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku ya. Di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen, itu artinya triton atau kulit dia itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh, gitu. Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut itu. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di grup waktu itu masih nama grup dari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksing, artinya hanya terbatas pada suku warnanya, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung, akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Ornamen, Irian, ya Iriantos itu tambai usapusuri, artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Ya,
2: nah,
3: ya.
2: Tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghibur mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi, dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan mereka punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya, di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang yang sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya kan? Sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran, tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa

0: pemerintah juga ikut andil gitu ya Pak ya, untuk itu melestarikan juga.
1: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan.
0: Nah, untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
1: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya, itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
0: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya,
1: betul,
0: generasi muda. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
1: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita angkat itu dia akan mengikuti alur. Itu ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Atau apa kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu. Nah, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan ya, seperti itu.
0: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya. Itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya.
1: Iya, jadi tari itu punya makna tersendiri ya, selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan, seperti itu ya.
0: Karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
1: Iya, jadi kami di Sanggar Giantus itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa adik kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik. Ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu ya kita kembangkan di sana sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita yang ada di Papua Barat atau secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka itu bisa tersalur dengan baik dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang Sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di Sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
0: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan Sanggar, melestarikan tarian tadi, Sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
1: Iya.
0: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
1: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu. Bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana, jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan baik geraknya, tata busananya, make upnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
0: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari Sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
1: Iya.
0: Nah, ini
1: banyak
0: sudah
1: tari yang saya ciptakan.
0: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
1: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari ada musik tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut, bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
0: Jadi memang sudah melalang buana ya Bapak?
1: Iya.
0: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya?
1: Betul.
0: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
1: Iya, tapi kita biasa seleksi, saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
0: Oh, rambut
1: itu
0: juga ini.
1: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek juga. Oh. Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti
0: itu. Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya, Pak ya. Dan memang sudah sakleknya di situ ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia, Pak. Ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana, Pak?
1: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
0: Baik, jadi memang di dekat sini ada ya, Pak ya, kalau dari RRI sini ya, Pak ya.
1: Nah,
0: kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya, Pak ya, ini seperti apa, Pak?
1: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang kerja, anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari kita Makassar ada. Jadi iya, iya, kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah apa namanya akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah, kita akan kehilangan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
0: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak, dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
1: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitas. Nah, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri, kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa. Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya, sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
0: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya, Pak, hanya divariasikan saja.
1: Iya, gitu. Hanya kita kembangkan geraknya saja.
0: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan, Pak. Nah, bagaimana sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas, Pak?
1: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget. Orang lain sudah membuka promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti itu.
0: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya, Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi finalnya juga dari penonton juga ya Pak ya?
1: Iya. Nah,
0: kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di sanggar ini?
1: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di sanggar belajar budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di sanggar dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua, mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah ya, artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi bagi masyarakat, mama-mama kita yang jual pinang ya, itu bisa tersampaikan juga. Jadi di
0: mungkin
1: situ
0: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah
1: iya,
0: masa menunggu sekali event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada ya, gitu ya Pak ya.
1: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di dalam percetakan, hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pusat-pusatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
0: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak ya.
1: Seperti itu.
0: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini.
1: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
0: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
1: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring apa namanya generasi muda itu lewat selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat apa namanya pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada, dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung, dan ketika mereka bergabung ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan inilah mereka yang tadi tidak bergabung sekarang sudah ikut bergabung dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk apa namanya generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
0: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga Pak?
1: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana, lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana, dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar seperti itu.
0: Nah untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak, kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di Sanggar Irianto ini.
1: Iya, jadi manfaat itu selain menarik, tetapi yang besar itu yang terbesar bagi mereka adalah mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
0: Jati diri ya Pak.
1: Ya inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan. Mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik, karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan selain pengenalan budaya itu tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga dia menyadari bahwa Jadi saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya yang tidak baik, itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
1: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik. Alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari, tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua, ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya. Solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
0: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk yeah. berburunya. Nah ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
1: Iya, yeah. Jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menunjukkan itu, tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus, maka akan terjadi perburuan liar di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu, kita seniman sepakat, ya budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah, untuk busana dari yang dulunya kita pakai dalam tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
0: Jadi memang tergantung jenis tariannya juga.
1: Jenis tarinya.
0: Nah, ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran. Kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini, bagaimana Pak caranya?
1: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos, ya alamat kita di Jalan Pahlawan, depan Taman Makam Pahlawan. itu bisa langsung saja untuk mendaftar, tapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
0: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu, Pak?
1: Iya, Sanggar Seni Irianto.
0: Sanggar Seni Irianto. Ya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Irianto di jalan percetakan tadi ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
1: Iya. Okay. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
0: seni budaya,
1: ya, seni budaya. Ya, tapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah itu paling tidak harus banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
0: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya, Pak ya?
1: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
0: Nah, untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga, Pak?
1: Mahasiswa juga bisa.
0: Mahasiswa juga bisa ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau ini
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58.
0: Iya. Jadi langsung ini aja.
2: Ya, mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin. Silakan.
0: Ya, Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya sanggar Riantos ini ke
1: baik. Harapan kita bahwa Sanggar Iriantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
0: manfaat
1: bagi diri ya, kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada ya, secara khusus ke Iriantos. Di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu. Dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar. Sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: bermasyarakat. Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya, di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari

0: hari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
1: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
0: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka nanti pikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
1: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawan. Dan selamat sore untuk sahabat budaya. Senang sekali Torong Baku Dapak Ulan di program lanjutan Perempat. Untuk perjalanan Nyur Melambai Sore edisi yang sama tentunya di awal pekan Senin 10 Agustus 2026. Kalau tadi ada Fanny yang bertemani Dengoni, kali ini ada Wafa dengan Henny yang akan menemani Anda semua tentunya sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah untuk rampai kebersamaan di sore hari ini ya. Acara-acara menarik lainnya akan hadir tentunya sahabat budaya, dan Henny akan memberikan beberapa informasi selepas yang berikut ini.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.

Iya, dan Sobat Gudah saat ini sudah 27 menit melintas dari jam 3 siang jam sore ya. Dan orang lanjut di musik dan informasi untuk Nyur Melambai Sore, di mana Sobat Budaya dari rri.co.id, Bupati Minahasa Robi Dondo Kambei menghadiri Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2026 yang mengusung tema Collaboration of Spirit di kawasan Menara Alfa Omega Kota Tomohon pada Sabtu kemarin. Kehadiran Bupati Minahasa dalam festival Florikultura bertaraf internasional tersebut didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Minahasa Martina W. Dondo Kambei Lengkong, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang serta Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Linda Dewatania. Di mana Sahabat Budaya, rangkaian pembukaan TIFF 2026 turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bersama Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Utara Anik Julius Selvanus. Hadir pula Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI Iren Umar, Deputi Kepala Staf Kepresidenan RI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Deni Tueje, serta sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI. Di mana Sahabat Budaya, festival yang menjadi salah satu agenda pariwisata unggulan Sulawesi Utara tersebut juga dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Utara, perwakilan negara sahabat, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, serta jajaran pemerintah Kota Tomohon. Sahabat Budaya, Bupati Minahasa Robi Dondo Kambei mengatakan keikutsertaan Minahasa dalam TIFF 2026 bukan sekedar agenda tahunan, tetapi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata dan ekonomi kreatif. Dikatakan juga TIFF merupakan panggung internasional yang sangat strategis. Melalui kolaborasi antar daerah ini, mereka ingin memperkenalkan potensi seni, budaya, dan produk ekonomi kreatif Minahasa agar semakin dikenal luas serta memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penyelenggaraan TIFF menjadi peluang bagi daerah di Sulawesi Utara untuk memperkuat kolaborasi sekaligus memperluas promosi berbagai potensi wisata dan produk kreatif kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa dalam TIFF 2026 sekaligus menegaskan dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata, seni, dan budaya, serta ekonomi kreatif sebagai bagian dari penggerak perekonomian daerah. Dan yang pasti, Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Minahasa juga berharap kolaborasi dalam berbagai agenda pariwisata berskala nasional dan internasional dapat membuka semakin banyak peluang promosi, investasi, serta peningkatan kunjungan wisatawan tentunya ke Sulawesi Utara.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

Oke, dan Sobat Buddha, sudah 39 menit melintas dari jam 3 siang menjelang sore. Terlalu lanjut lagi dengan beberapa informasi di New Normal by Sore dan masih yang dikutip dari rri.co.id. Di Tomohon Fair International Flower Festival 2026 kembali menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi pariwisata, ekonomi kreatif sekaligus peluang investasi di Sulawesi Utara kepada dunia. Di mana Sobat Budaya Gubernur Sulawesi Utara Julius Elvanus juga mengatakan TIFF tahun ini menjadi istimewa karena memasuki edisi ke-14 dan tetap konsisten masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Menurut Julius, melimpahnya bunga segar di Kota Tomohon menjadi gambaran kemakmuran alam, kreativitas masyarakat, serta karya anak bangsa yang turut berkontribusi memperkuat perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkeadilan. Dimana seperti yang dikatakan, bunga-bunga segar yang melimpah di Kota Tomohon menjadi wujud nyata dari kemakmuran alam. Kreativitas masyarakat serta kedaulatan karya anak bangsa di daerah turut berpartisipasi dalam memperkuat perekonomian Indonesia serta mendukung pembangunan yang berkeadilan. Julius menilai TIFF tidak hanya menjadi festival bunga dan pariwisata, tetapi juga menjadi motor kebangkitan ekonomi kreatif masyarakat, di mana dampaknya dirasakan secara langsung oleh berbagai sektor, mulai dari petani bunga, pengrajin, dekorator, pelaku kuliner, perhotelan, hingga transportasi. Dikatakan juga melalui kerjasama ini mereka mengangkat semangat Mapalus atau gotong royong menjadi jembatan budaya yang menghubungkan tradisi lokal dengan kancah internasional. Tentunya dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, sektor kreatif dan pariwisata, TIFF 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai perhelatan tahunan, tetapi menjadi pengungkit ekonomi daerah sekaligus pintu masuk bagi semakin luasnya promosi pariwisata dan investasi Tomohon, serta Sulawesi Utara ke tingkat nasional dan juga internasional.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

dan sahabat budaya Bus Trans Manado menjadi buah bibir di TIFF Tomohon 2026 pada Sabtu kemarin, di mana hiasan transportasi umum massal ini ditampilkan Pemkot Manado dalam ajang berkelas dunia tersebut. Trans Manado tampil menggoda dengan aneka bunga berwarna kuning dan biru pada bagian depan serta kiri kanannya. Di bawah Trans Manado ada berbagai bunga aneka warna, terbit sensasi seolah oleh kendaraan itu tengah berjalan di aspal yang terbuat dari bunga warna-warni. Sejumlah penonton terpukau di mana banyak yang mengabadikannya kemudian memposting di medsos. Sejumlah warga juga mengaku belum pernah melihat kendaraan itu dan hanya pernah mendengar. Tetapi adanya kendaraan hias itu menghidupkan imaji mengenai kendaraan tersebut. Dan menurut Roy, hadirnya hiasan Trans Manado bikin TIFF kian berwarna. Kendaraan itu adalah salah satu daya tarik dalam TIFF kali ini dan diketahui TIFF kali ini terbilang meriah. Sebanyak 36 float ambil bagian. Beberapa di antaranya dari negara asing seperti Amerika Serikat, Belanda, dan juga Jepang. Dimana sahabat budaya, ajang itu menjadi menarik perhatian para turis asing dan Nusantara, dimana gelaran Turnamen of Flowers TOF Tomohon International Flower Festival TIFF 2026 di kawasan Menara Alfa Omega Tomohon, Sulawesi Utara. Tidak hanya menyuguhkan parade puluhan float dengan desain yang unik, kehadiran para peserta dengan beragam penampilan turut menjadi daya tarik tersendiri dalam perhelatan yang disaksikan ribuan penonton tersebut. Sejumlah peserta tampil sebagai pembawa papan nama float dan mereka tampak mengenakan pakaian dengan tema bunga, di mana itu menyesuaikan dengan nuansa festival dan tak sedikit pula peserta yang tampil dengan desain bunga pada pakaian mereka. Sahabat budaya, beragam corak dan ornamen bunga membuat penampilan mereka semakin mencuri perhatian di sepanjang jalur parade, dan selain itu sejumlah peserta dari sekolah turut mengambil bagian dengan mengikuti marching band. Penampilan mereka menambah semarak suasana TOF TIFF 2026 yang tentunya berlangsung meriah.

0: Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting yang menandai berakhirnya masa penjajahan dan awal terbentuknya negara Indonesia. Proklamasi ini dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
1: Di mana Jepang menyerah kepada Sekutu pada Perang Dunia II yang memberikan celah bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kabar kekalahan Jepang ini memicu perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua mengenai waktu dan cara pelaksanaan proklamasi.
0: Teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamada Maeda yang dihadiri oleh Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo, dan beberapa tokoh lainnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur 56. Setelah pembacaan proklamasi, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan oleh Latif Hendaningrat dan Suparjo.
1: Proklamasi menandakan kedaulatan bangsa Indonesia, berakhirnya penjajahan, dan menjadi tonggak sejarah penting dalam sejarah perjalanan bangsa.
0: Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga merupakan hasil perjuangan panjang dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
1: Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, teruslah melaju untuk Indonesia maju. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan dan masa lalu sebagai pijakan untuk masa depan yang lebih cemerlang.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: benar aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Jauh itu ceritain kenapa bisa menyimpang jauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini,

0: teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah, terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga sangat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, itu tadi Om Mondo yang so hadir dari Hellas Group yang pastinya mengantar kita di menit yang ke-15 dari jam 4 sore. Selamat sore yang baru bergabung nentoran di sini di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Wanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara berdengar melalui streaming RRI Digital. Dan juga pastinya sahabat budaya yang menyatu hati di nentoran melalui Live TikTok Pro 4 Manado dari live TikToknya aku ya. Mudah-mudahan sore hari ini merupakan sore yang membahagiakan. Semangat semuanya ya dalam menjalankan aktivitas, dan kalaupun ada kendala-kendala kesulitan ya, pastikan di besok hari kita bisa menyempurnakannya dengan hasil yang baik ya. Pokoknya belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan di hari ini.

Dinar Candy, ya aduh sudah lama gak ketemu nih. Long time no see ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua di sana. Teman satu karantina nih. Ada Capricorn 25 dan juga apa kabar? Ada Julita Rompas yang ada di Kinia Tondano. Opa Meta. Apa kabar di sore hari ini semua-semuanya ya, dan juga ini mau menyapa untuk Torampe Record P94 juga yang sudah bergabung ya. Memfemi ya. Berjalan kemana le? Aduh. Oke, dan ada Leng 03. Hello Kitty Beautiful, good afternoon. Hi. Aduh, ngerasa jadi bule nih di sini. Untuk semua-semuanya pokoknya di sore hari ini Henny sapa, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat berbahagia ya. Pokoknya jangan lupa bahagia kata orang ya. Sesulit apapun kendala yang ada di depan kita, kalau kita mengerjakan segala sesuatunya tanpa mengeluh dan mengerjakannya dengan sepenuh hati, pasti hasilnya akan berbeda ketika kita lagi ngeluh nih sahabat budaya. Coba dicoba aja tipsnya ya. Kalau kita have fun, apapun yang kita lakukan, kita enjoy ya. Pasti juga kita tidak akan merasa tertekan dengan tugas-tugas yang ada di depan mata kita. Benar gak sih? Hai, Ebi Tebi Dumanau. Hai, dear juga ya. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya. Gimana True Farm ya? Aman lancar, Ci. Ikok yang sudah bergabung juga selamat bergabung ya. Pokoknya di program request ini, siapa yang mau suka dengar lagu daerah, jadi bukan terpaku cuma lagu Manado, tapi lagu daerah apa saja ya, bisa lagu Indonesia. Yang suka dangdut bisa juga gabung di sini ya, untuk request. Kalau lagunya ada, ini putarin untuk sahabat budaya ya.

yang mewakili kau di sini, yang pasti hanya membantu mending Uni sampai di sebelum kumandang azan maghrib. Kasih siap jo lagu-lagu apa yang Uni suka mendengar di sore hari ini, dan Henny akan kembali selepas yang berikut ini.

0: Wah, Lisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang gak capek ya?
1: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
0: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
1: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
0: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
1: Tentu saja, event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
0: Ya, sekarang aku mengerti, prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
1: Benar, karena itu kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Oke deh, mulai sekarang aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
1: Bagus dong, karena dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
0: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, terang kasih tinggal kebagus yang sehari dari hari Mukti. Nona, Nona, Nona. Yang pastinya so antar patorang di menit yang ke-28 dari jam 4 sore ya. Selamat sore yang baru bergabung dan terima kasih atas kebersamaan yang masih selalu setia dengan torang di sini. Ya, saya mau menyapa yang stay di sini. Ada Capricorn 25, Ratu Emma, ada Record P94, ada Puang Fahmi Al-Muhaidir ya. Katanya salam kenal dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tempat pembuatan kapal pinisi legendaris. Wow, keren ya. Oke. Silakan kalau Puang Fahmi mau request lagu, kita mainnya lagu daerah, lagu Indonesia, lagu dangdut juga bisa ya. Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Halo Bengkulu, apa kabar ya? Lagu Bugis yang mana judulnya? Lagu Bugis banyak ya. Silakan yang mana judulnya? Oke, ada Nona Julita yang sudah gabung juga, request lagu Diego Alexander, Jangan Curiga. Mau kirim buat ibu Anda di Suaan, Bung Sami di Rere, Mem Femi yang ada di Jailolo ya. Opa Meta gimana? Enggak dikirimin. Oke, semua-semua yang selalu setia di sini ya. Ada teman setia yang selalu setia juga. Nah, gitu dong diganti namanya ya. Enak kan manggilnya? Uang Fahmi katanya lagu Bugis Ridwan Sau kirim buat ayahku. Oke, aduh sayang sekali sama ayahnya ya. Oke, salam buat semua-semua yang ada di sana. Ada John 85 juga yang baru bergabung. Pol Cinema Duha juga apa kabar? Ratu Emma ya. Ada Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar katanya sore hari ini ingin dengar lagu dari 6 bintang dengan mengalah untuk menang ya. Oke, sudah stay lagunya sudah disiapkan, ditunggu aja ya untuk Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar. Saya lagi cari lagu Jangan Curiga dulu ya dari requestan Ibu Julita yang ada di Miniaton Danau.

kamu betul Julita, judulnya Curiga, gak pakai jangan ya. Dari Tian Storm dan Diego Alexander, ditunggu lagunya ya, nanti menyusul lagunya Ibu Sara di Seputaran Banjir dan lagunya Puang Fahmi Al-Muhaidir, Ridwan Sawo ya. Aga Kareba, Bunda saya, perhatikan Bunda logat-logatnya bahasa Manado. Oke deh.

0: about that.
1: You can see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Bocop sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah en.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang.
4: Dia mau mari.
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
5: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Ayo, Bu. Tumben ngana ini. Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya, nomor. Tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Oke, dan sahabat Bria, saat ini sudah 48 menit melintas dari jam 4 sore. Direkam Irama Nusantara. Dorang lagi-lagi tentunya untuk yang mau request lagu bagi-bagi salam ya. Dan sudah ada yang bergabung untuk sore hari ini, ada Trompe Ibu Angelin Nelwan ya. Selamat sore Ibu Angelin Nelwan, katanya mau request lagu dari Rinto Harahap, Benci Tapi Rindu. Tapi di sini Henny cari-cari Benci Tapi Rindu cuman ada versinya Rati Purwasi dan juga Diana Nasution dan Bruri Pesolima ya. Gimana nih penawarannya? Di sini Benci Tapi Rindu ada Rati Purwasi, ada Ermi Kulit, Diana Nasution, ada Elo, ada siapa ya? Ya, Bruri Pesolima. Tapi untuk yang Rinto Harap itu tidak ada. Jadi mau yang mana nih? Saya ke suara laki-laki atau suara perempuan nih mau dipakai? Aku tunggu ya. Oke, laki-laki. Kayaknya gimana kalau kita pakai si Elo aja biar lebih gimana gitu ya. Anaknya Diana Nasution ya. Oke, nanti saya putarkan sebentar. Dan ada juga yang sore hari ini katanya mau suka dengar lagu Dendang Dikideng. Jadi bukan Digideng ya, Capricorn 25 alias Tompe Bung Kristianus Rame ya, tapi Dikideng. Saya baca dulu tadi yang ditulis ya. Sebentar. Request lagu Dendang Dikideng 2 dari Papua. Lagu ini buat semua juga pendengar RRI Pro 4 Manado. Oke, terima kasih. Selamat sore, ada Bung Audi juga ya yang sempat lewat, Durang bilang. Boleh tuh lagu dari Papua, boleh sekali. Apa sih yang tidak buat kau ya? Bung Sami, terima kasih yang sudah bergabung. Selamat bergabung, tumben nih baru bergabung. Dari mana saja? Apa nih yang sobat lewat juga, apa kabar? Ada apa nih? Lagu Dang Remix Pilih Akan Jo, kirim buat teman-teman teman rasa saudara, lebih khusus yang punya grup. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ada siapa lagi? Au, Maniso sobat gabung. Ini nama kok tuh udah cari, Gang. Apa kabar Trompe Pak Li yang ada di Tuminting? Info yang ada di GPI ya, Indonesia yang ada di seputaran Politeknik, ada Polci Me yang ada di seputaran Bitung ya. Gak ada yang protes kan kalau kirim-kirim, gak ada salahnya kan kalau dikirim-kirim ya. Terima kasih yang suka moba masuk yang lain, tapi karena dia jauh ya, jadi salam-salam Jo, mudah-mudahan dapat badai ngar Kang. Orang P, siapa lagi? Yopi bersama Ibu Mince. Oke, apa kabarnya di sore hari ini ya? Mudah-mudahan ada sehat-sehat semua, Kang. Orang PS Terlita yang ada di seputaran Bitung, apa kabar? Ada Ibu Ratna juga ya, yang ada di Parigi 7 kalau nggak salah ya. Selamanya salam-salam, Kang. Oke, yang baru sampai di rumah dari Tondano, asik jalan-jalan ya. Di sini so ada 3 lagu yang ini mau kasih. Ada Ibu Anda di Suaan juga ya yang minta Home Pimpa. Katanya mau kirim buat grup teman rasa saudara semuanya, enggak bisa cuma satu persatu. Juga mau kirim salam buat Bung David ya. Dan juga katanya untuk Bung Audi yang ada di seputaran Bahu ya. Selamat beraktivitas, sukses selalu. Oke, terima kasih.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Terangga Settingnya lagu bagus yang sehadir Home Pimpa dan Tena Baban yang request terampe ibu anda yang ada di seputaran Suaan. Mudah-mudahan so terhibur di sore hari ini ya. Salam buat keluarga yang ada di rumah, sukses untuk usahanya ya. Dan torang lanjut lagi tentunya, apa kabar di sore hari ini ya untuk yang punya nama Pak Rivo yang ada di GPI, kalau betul ya. Pak Rivo, selamat sore Mbak Heni. Pak Rivo mau dengar lagu Kau Segalanya, Ruth Sahanaya. Salam for Melanie, ada Ibu Esther and Cristiano Srame. Salam sehat Jo and bahagia selalu bersama keluarga. Buat Mbak Heni, makasih, semoga kasih dan perlindungan Tuhan selalu ada buat Mbak Heni serta keluarga di rumah. Terima kasih, amin. Untuk trompe Pak Rivo yang ada di GPI, sehat-sehat Kang dan keluarga di rumah. Bagaimana persiapan 17 Agustusan di sana ya? Mudah-mudahan rame ya acaranya. Oke, Ruth Sahanaya sudah standby di sini. Dan tadi ada juga yang minta Glenn Fredly dengan Januari. Ada Ex-Famai ya, ada Daeng Patompo, Jene Ponto hadir, izin follow silakan. Terima kasih sudah bergabung di sini. Kalau ada mau request lagu bisa ya. Ya mudah-mudahan waktunya masih boleh sebelum kumandang azan maghrib. Dan Bu Sami Senduk yang sore hari ini katanya mau request lagu yang penting rada-rada ala-ala remix begitu ya. Nanti saya coba pilihkan yang mana. Oke, ditunggu aja.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutuh perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, 32 menit melintas dari jam 5 sore ya. Sekedar informasi untuk kaum muslimah dan muslimin dimanapun berada, kumandang azan maghrib di Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk kumandang azan maghrib di sore hari ini jatuh pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sahabat budaya, terima kasih semuanya yang sudah gabung di sini, so bikin ramai acara tadi, so request-request lagu, dan tentunya mudah-mudahan semuanya sudah terhibur ya, dan perempat bisa menjadi teman dimanapun sahabat budaya berada. Dan nanti sahabat budaya, kumandang azan maghrib, kita akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado. Selepas itu Henny akan kembali hadir untuk sahabat budaya melanjutkan program Nyiur Melambai Sore sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ini masih punya dua lagu untuk sahabat budaya di sore hari ini, tentunya untuk menemani apapun suasana sahabat budaya yang terus setia dan torang.

muslimin dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

اللهم إني عبد وابن عبدك وابن عمتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919, pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: Eh, Schulze. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu jak pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istirahat. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian

0: menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah dengan Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini kukunya elang raja wali, matanya itu mata buaya, giginya itu. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
1: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan juga bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
2: sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Ladies and gentlemen,

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Sebelas delapan delapan AM.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

Dan sahabat Bidah ini akhiri sampai di sini dulu Tonopek Kebersamaan tentunya. Jadinya mau besok untuk edisi kali ini ya. Di awal pekan Senin 10 Agustus 2026. Setelah pas ini ada Bung Sten yang akan melanjutkan untuk nyimpul malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Tebak, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai buat, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Nah, juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi dia

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat, khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda. Menurut Yudiana yang baru saja menikah, dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.

Nyurmalam by Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

di mana?

0: akan kami persembahkan dalam drama legenda Kisah Kasih Derawan dan Sangalaki,
1: persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Mak, Omak.
1: Iya, Nak.
0: Bagus kah sudah sanggulku nih, Mak?
1: Bagus. Cantik sekali kau, Nak.
0: Terima kasih, Mak. Kakak sudah siap kah, Mak?
1: Sudah, Nak. Cepatlah kau bersiap. Kakakmu sudah menunggu dari tadi.
0: Iya, lama. Sebentar aku keluar.
1: Jangan lama-lama ya, Dara. Kasihan nanti calon suamimu dan orang tuanya lama menunggu di Pulau Panjang.
0: Baik, Ma.
2: Itulah sekilas percakapan antara seorang anak gadis dengan ibunya. Anak gadis itu akan menikah dengan kekasih pujaan hatinya. Kedua keluarga yang tinggal beda pulau ini sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang.
3: Bu.
4: Iya, Nak.
3: Cepatlah, mumpung cuacanya bagus nih.
4: Iya, Nak. Cuaca cerah sekali. Ayolah kita berangkat.
2: Sang mempelai laki-laki beserta ibunya juga bersiap-siap menaiki kapal menuju Pulau Panjang. Cuaca yang cerah dan kicauan burung seakan ikut senang mengantarkan mempelai laki-laki mempersunting gadis pujaan hatinya.

0: Nak.
1: Iya, Bu.
0: Nanti kalau kau sudah menikah, jangan lupakan ibu ya, Nak.
1: Ibu jangan khawatir. Saya tidak akan melupakan ibu. Saya berjanji, saya akan sering pulang melihat ibu.
0: Kau memang anak yang baik, Nak. Hati-hati kau mengemudikan kapalmu itu, Nak.
1: Baik, Bu.
0: Masih jauhkah perjalanan kita?
1: Iya, Bu. Tapi saya yakin kita semua akan selamat sampai Pulau Panjang.
0: Ibu sudah tidak sabar melihat kau menikah dengan Dara.
2: Perjalanan calon mempelai pria dan ibunya tidak mengalami kendala. Dalam perjalanan di tengah lautan yang maha luas itu, akhirnya bertemulah kedua keluarga itu di suatu jalur.
3: Ma, Ma, itu Jaka dan ibunya.
4: Oh iya, itu mereka, Nak.
3: Jaka, hei, Jaka.
1: Dara, hei Dara.
0: Syukurlah, akhirnya kita bertemu juga dengan mereka.
2: Kedua keluarga itu tampak sangat bahagia dan mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Pulau Panjang. Di Pulau Panjang ini nanti, kedua mempelai akan melangsungkan pernikahan dan mengucap janji suci untuk sehidup semati.

0: Ibu, pegangan yang kuat, Bu.
1: Iya, Nak. Angin kencang sekali. Ibu takut, Nak.
0: Ibu, tenang ya. Saya akan coba mengendalikan kapal ini agar tidak oleng.
1: Hati-hati, Nak.
2: Angin kencang yang tiba-tiba datang membuat kedua keluarga ini ketakutan. Ombak tinggi menghantam kedua kapal, membuat kapal oleng.
1: Mama, aku takut, Ma.
3: Iya, Nak. Mama juga takut.
4: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Iya, Nak.
4: Dara, pegangan. Jangan lepaskan tanganmu.
1: Iya, Kak. Tapi aku takut. Gelombangnya tinggi sekali.
4: Tenang. Aku sedang berusaha agar kapal ini tidak oleng.
3: Ombak makin tinggi, Nak. Hati-hati.
2: Ombak semakin ganas menggulung kedua kapal itu. Sang mempelai laki-laki dan ibunya juga semakin ketakutan.
4: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Kamu harus hati-hati.

0: Jaka, kamu di mana?
1: Dara! Aku di sini, Dara!
0: Tolong aku! Aku sangat takut, Jaka!
1: Tetap bertahan! Aku akan selamatkanmu!

kapal yang dikemudikan Jaka sang mempelai laki-laki dan yang dikemudikan saudara laki-laki dari mempelai perempuan juga akhirnya oleng dan menabrak batu karang. Kedua kapal itu hancur dan tenggelam digulung ombak yang ganas. Sungguh tragis kejadian yang menimpa kedua keluarga yang berencana melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang itu. Masyarakat setempat percaya bahwa semua keluarga yang tenggelam berubah menjadi pulau. Darah si gadis perawan, mempelai perempuan, kemudian berubah menjadi pulau derawan. Ibunya berubah menjadi pulau semama atau mama. Kakak dari calon mempelai perempuan berubah menjadi pulau kakaban atau kakak. Sementara mempelai pria berubah menjadi pulau sanga laki atau laki-laki. Dan ibunya berubah menjadi pulau maratua atau mertua.

Meskipun kita percaya bahwa sebuah pulau bisa terbentuk dari peristiwa geologis ribuan atau jutaan tahun yang lalu, namun masyarakat setempat masih yakin bahwa pulau-pulau indah yang terbentuk itu berasal dari kisah mitos romantis yang menjadi buah bibir warga sampai saat ini. Demikian drama legenda Kisah Kasidrawan dan Sangalaki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, lihat, itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Ini yang gegot ya?
2: Tadi lah, yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai penari?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering dimanjak?
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya
3: gitu
5: begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah nggak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu. Jadi ya itu deh yang paling yang di.
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus menekuni, terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah nggak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari.

0: Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang.
1: 88,6 FM 11.88 AM.

0: Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya, Kawan Wa.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jangan satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Iya baik, selamat malam sahabat budaya, selamat baku dapa lagi torang di acara malam baku dapa di hari ini, hari apa ini, hari Senin ya, hari Senin sahabat budaya, lembaran yang ke-10 di bulan Agustus 2026 ya sahabat budaya. Seperti biasa, Saude, di acara Malam Baku Dapa ini, Saude nanti bisa request lagu ya. Bisa request lagu, bisa kirim salam, dan bisa ngobrol-ngobrol dengan saya di malam hari ini dengan sebuah topik yang menarik untuk kita bahas ya. Baik, Saude yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp di 0853-424-00928.
1: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, Baku Dapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Perempat RRI Manado.

Ya, dan baik pendengar Pro4, silakan yang ingin bergabung bisa lewat line WhatsApp dan juga bisa lewat TikTok ya. Malam ini saya sudah kembali mengudara lagi ya, sebab dari lewat live TikTok ya, untuk bisa Anda saksikan saudaya. Anda bisa melihat, bukan cuma mendengar, tapi bisa melihat ya, siaran Pro4 seperti apa ya. Ya, dan malam ini izinkan saya untuk menemani Anda ya saudaya di malam baku dapa, dan nanti saudaya bisa ngobrol-ngobrol dengan saya dengan topik menarik yang akan jadi bahan untuk kita bahas malam hari ini ya. Anyway, sahabat budaya bisa request lagu ya, lagu Indonesia, lagu daerah, lagu Nusantara boleh ya, kecuali lagu Western atau lagu Barat ya. Kita cuma boleh lagu-lagu Indonesia aja, lagu kenangan boleh ya, lagu pop Indonesia ya. Silakan nanti bisa request. Tapi sahabat budaya, jangan lupa yang belum follow, follow dulu akun akunnya Pro4 ya di TikTok kita malam ini ya. Silakan Anda follow biar nanti siaran Pro4 lebih banyak yang mendengarkan dan menyaksikan ya, dan bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai budaya ya, kuliner khas daerah yang ada di daerah seluruh daerah Nusantara Indonesia. Oke. Tapi saudara, kita mendengarkan dulu satu buah lagu berikut ini yang saya jadikan sebagai lagu pembuka ya di acara Malam Baku Dapa.

Baik pendengar Pro 4, terima kasih buat Anda yang saat ini sudah bergabung ya dengan saya malam ini di acara Malam Baku Dapa Pro 4 RRI Manado, acara request ya. Dan malam ini sahabat daya ada sebuah tema topik malam ini yang kali aja sahabat daya suka ya dengan topik ini. Ya ini seandainya perjalanan, kita kan punya perjalanan hidup ya sahabat daya ya. Setiap orang pasti punya perjalanan hidup. Ya, ya seandainya kalau dibuat film, kira-kira judulnya apa? Apa judulnya? Kalau menurut Anda, perjalanan hidup Anda ya sahabat daya. Ya, bisa bertema film-film yang jadi perjalanan hidup Anda itu bisa temanya tema drama ya, drama Cina, drama Korea. Bisa yang romantis ya, bisa yang orang yang gerap-gerap, yang lawak-lawak, yang lucu, bisa jadi temanya komedi ya. Atau yang punya semangat patriotisme ya, bisa jadi tema perjuangan ya. Nah malam ini kita buka cerita nih sahabat budaya ya. Jangan lupa Anda tulis di kolom komentar Anda ya di TikTok. Kalau perjalanan hidup saya kira-kira kalau dibuat film itu bergenre drama, judulnya apa begitu ya. Kalau dibuat film genrenya saya suka yang romantis ya. Kalau saya suka kalau perjalanan hidup saya dibuat film yang komedi ya, soalnya saya suka yang lucu-lucu gitu kan. Nah silakan sahabat daya, jangan lupa tulis cerita Anda di kolom komentar ya di live TikTok Pro 4. Tuliskan perjalanan hidup saya kalau dibuat film, saya ingin judulnya misalnya Aku dan Mantanku, misalnya cinta bertepuk sebelah tangan begitu ya, karena itu mungkin perjalanan hidup pernah Anda lalui, Anda lewati saudara ya. Misalnya ku tunggu jandamu ya, karena mungkin Anda terlalu mencintai kekasih Anda yang sampai saat ini Anda masih menunggu, meskipun dia sudah menikah, tapi mungkin ada satu apa ya, satu ini di hati Anda, Anda masih menunggu dia ya. Nah seandainya dia sudah tidak bersama lagi dengan pasangannya, mungkin karena dipisahkan karena maut ya, Anda masih siap menunggunya begitu kan, ada judulnya ya seperti itu. Oke, kalau Anda kira-kira apa ya judul hidup saya, misalnya judul hidup saya misalnya apa, perjalanan belum selesai misalnya ya. Oke, baik saudara, ditunggu yang ingin memberikan komentar. Seandainya hidup saya dibuat menjadi sebuah film, saya ingin hidup saya judulnya begini, begini, begini ya. Nah ini ada ini saudara yang sudah gabung lewat WhatsApp, ada Rina di Banjar. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam juga dengan Rina ini Kak Stanley. Ya Rina ya, oke okay. Gimana Rina? Nah ini Rina sudah memberikan komentar nih. Kalau Rina sih Kak Sten, seandainya dibuat film, judul hidup saya adalah Perjalanan yang Belum Selesai. Iya. Kenapa begitu Rina? Itu berarti Rina masih punya dong banyak cerita yang mau ditulis ya Rina ya. Nah, Rina balas ini, iya banyak mimpi yang belum tercapai Kak. Ya, semoga ya Rina ya, satu persatu bisa tercapai ya Rina ya. Oke,
Katanya Rina mau request lagu Pelangi dari Niji. Oke. Laskar Pelangi ya, Laskar Pelangi dari Niji. Oke, boleh. Silakan yang lain di belakangnya Rina yang mau gabung bisa lewat WhatsApp, juga bisa lewat TikTok ya. Karena saya sekarang lagi live di TikTok malam ini, saya lagi live TikTok Prompat. Jadi silakan yang mau bergabung lewat TikTok boleh ya. Jangan lupa komentarnya di kolom komentar. Seandainya hidup saya dibuat menjadi sebuah film, saya ingin hidup saya berjudul apa, begitu ya. Oke. Ini ada lagi. Yang kedua dari Andi. Andi Diwinangun. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam. Andi ini Kak Stanley. Ya, Andi, gimana Andi? Kalau Andi, judul film saya, kalau hidup saya dibuat film, saya ingin hidup saya berjudul Dulu Kita Pernah Bahagia, Kak Sten. Waduh, ini judulnya langsung bikin penasaran nih ya, Andi. Iya betul, cerita lama Kak. Sekarang saya sudah punya jalan masing-masing. Oh, gitu ya. Tidak semua yang pernah indah harus kembali kan? Nah, betul kan? Iya. Request lagu Kak Stanley, request Kisah Kasih di Sekolah dari Krisye. Boleh? Boleh banget. Iya, oke. Terima kasih Kak Stanley. Ya, yes, terima kasih juga untuk Andi di Winangun ya. Katanya judul filmnya Hidup Kalau Hidupnya Dijadikan Film, judulnya Dulu Kita Pernah Bahagia gitu. Oke. Baik. Oke, ini ada yang sudah masuk lewat live TikTok. Oke, ini udah ada Santi, Hendrik Acol, Dennis Hermawan, Wery, kemudian Felix, Asya, kemudian siapa lagi nih? Devin ya. Aba Laberesi, Ratni, Demian, Haris, Wery, Evi Marlini, Marcel, oke, James, Suradi ya, Yulita Rompas, Daniel Vela, Demian, Rosia. Nah, ini udah ada yang kasih selamat malam Kak Stanley dari Asia. Oke, selamat malam Asia juga, selamat malam ya Asia. Terus mana lagi? Selamat malam Kak Sten dari Riko Tanapata, hadir kembali dari Bengkulu. Ya, selamat malam untuk Riko dari Tanapata Bengkulu ya. Nah, ini dari Asia, salam dari orang baru stok lama nih Kak Stanley. Dari Lia Tatelu. Oh, Lia ini fans lama ini, Lia Tatelu. Oke, Lia. Kalau Lia andai seandainya dibikin film perjalanan hidup Lia, mau kasih judul apa Lia ya? Seandainya hidup Lia dibuat film gitu kan, judulnya mau kasih judul apa begitu? Oke Lia, oke. Dan yang lain-lain silakan. Baik, kita langsung aja. Oh ini, kalau Lia Kisah Kehidupan mau kasih judul Ancor Lantaran Ngana. Nyan nyan nyan nyan, sama dengan judul lagu dan Kang. Ancor Lantaran Ngana. Ya mungkin karena Lia merasa sakit hati ya. Ya dengan kekasih yang dulu pernah Lia sayangi, terus sekarang sudah berpindah ke apa? Ke yang lain. Nah, jadi Lia bilang, Lia pe judul kehidupan jo mau kasih judul Ancor Lantaran Ngana ya. Mudah-mudahan Lia diberikan kekasih yang baru yang bisa lebih menyayangi Lia, menerima Lia dengan apa adanya ya. Oke. Baik, dan sahabat budaya, kita langsung aja ke lagu yang di request sama Rina ya di Banjar Tikala ya. Terus ada lagu berikutnya, dulu kita pernah apa?
Krisya Kisah Kasih di Sekolah dan yang berikutnya ya saudara. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 4 RRI Manado di

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanua.

baik saudara masih bersama kami program 4 RRI Manado Suara Budaya Kawanua dan masih bersama saya Stanley sahabat budaya dari balik perangkat siar yang masih terus menemani Anda saudara di Malam Baku Dapa acara request malam perempat RRI Manado. Buat sahabat budaya yang ingin gabung silakan aja di WhatsApp di 08534240098 juga bisa lewat live TikTok Prompat RRI Manado. Yang mau memberikan komentar ya cerita sedikit ya tentang topik kita malam ini, andai hidup kita ini dibuatkan menjadi sebuah film, kira-kira Anda mau judulnya apa begitu ya? Iya, misalnya karena hidup kita dari dulu penuh dengan derita, penuh dengan masalah yang mendera kehidupan kita ya, baik kehidupan dalam percintaan ya, bisa jadi dikasih judul derita tiada akhir atau apa begitu kan. Tadi ada yang kayaknya judulnya seperti judul lagu ya, ancor lantaran ngana. Saudara bukan main dia pe judul film yang dikisahkan dari kehidupan nyata ya. Berarti kalau DP judul ancor lantaran ngana berarti dia waktu dulu tidak pernah merasakan kasih sayang yang diberikan oleh kekasihnya ya. Jadi mungkin cuma dapat DP kekerasan, tindakan kekerasan ya. Ya. Tindakan kekerasan, makanya dibilang ancor. Ancor lantaran ngana. Seancur-ancurnya ya. Saudara, betapa dia merasakan satu penderitaan yang begitu sangat ya. Sangat miris sekali ya. Ya, makanya dia mungkin sampai saat ini dia seperti judul lagu bilang ngana penama kita su injang mati. Itu sebenarnya judul lagu lagi itu ngana penama kita su injang mati karena dia su benci sekali DP pai tua itu DP cowok itu ya yang nyandak bertanggung jawab su bikin ancor lebar dia gong kasih biar pada dia sampai kalau tu lagu itu kan sampai 9 bulan toh. Sampai 9 bulan ke siang sampai dia urusan diri tuh DP anak ya. Jadi laki-laki yang di situ di judul itu laki-laki yang lepas tanggung jawab. Ya. Nah, saudara itu sebuah kisah yang sangat memilukan ya saudara ya. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kita kasih-kasih bilang dang hormon ini yang masih muda jangan cuma lihat itu cowok itu karena dia pe gagah dia pe fasung tapi biar dia nyandak gagah maka dia sayang pengana dia sayang le pengana pe orang tua dia berani bertanggung jawab dia masih bisa memberikan memberikan DP apa aja bilang itu ya DP tanggung jawab lah ya sahabat kalau misalnya dia sumber buat dia mesti tanggung jawab ya jadi seperti itu jangan lari bea nah itu dia sahabat budaya. Jadilah laki-laki yang berdedikasi, yang bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab.
Ya. Memang kalau masih muda, terkadang memang orang berpikiran masih ya belum suka berumah tangga, ya. Jadi orang berpikiran itu masih ingin barame-rame yang dompet tamang, masih foya, suka berfoya-foya, belum suka mau kawing dang. Jadi kalaupun dia suka kawing, dia nyanda akan mau kerasan di rumah. Paling sedikit dia semua pipa jalan di dompet tamang. Karena dia apa? Dia pikir dia masih muda, dia belum belum pikir kalau dia itu super berumah tangga. Ya, jadi itu menikah itu jangan terlalu cepat. Jadi harus kasih matang dulu. Kalau suka pala 2, 5, nah itu suboleh. Kalau mari baru 15, 16, 17, masih bubuk kencur itu, masih muda, belum ada terpikir dia mutu yang berumah tangga. Akhirnya apa? Mama jadi tumpuan harap, orang tua itu jadi tempat untuk menitipkan anak. Jadi dompet anak dong setinggal dompet mama pun orang pi santai-santai karena masih muda itu no DP nama pernikahan dini sama yang itu lagu dah pernikahan dini na na na na na na na na na sama dek Agnes Monica pe lagu jadi mulai sekarang kalau sekolah baik-baik jangan dulu ba ingat tu mau batona, karena kalau batona begitu kong iblis pakai ya sudah, jadilah kehendakmu ya. Oke, baik sahabat budaya, sambil dorong mau dengar lagu dulu ini yang cocok ya dengan DP. Ada nggak di lagu ini? Aduh, sayang sekalinya ada no. Dia suka mau putar tuh lagu itu. Jadi di mana dia network ya network Pro 1 dapat.

Eh, yang lain yang mau baku ikut mari, silakan. Kang Alex, mana Kang Alex? Kang Alex mau baking judul film apa? Kang Alex, tungguin Kang Alex pi jawaban. Mau kasih judul apa?

Tanya yang tidak balas. Oke, baik sahabat Bayat, orang langsung saja mendengarkan lagu dari Agnes Monica ya. Silakan yang ingin bergabung masih ditunggu di WhatsApp 0853424009 28.

Malam sahabat budaya ya. Oke, kita masih lanjut lagi sahabat budaya di acara request malam baku dapa ya. Dan sahabat budaya ya, yang baru masuk selamat datang ya. Welcome to Pro 4 Manado ya. Ya. Yang baru bergabung selamat bergabung, jangan lupa follow dulu ya. Jangan sampai nanti keluar terus lupa jalan pulang ke sini begitu loh. Yang sudah follow jangan lupa tap-tap layar ya. Mari kita ramaikan malam ini sahabat budaya. Ya, kita ramaikan malam ini sahabat budaya dengan topik kita judulnya kalau hidup kalian dijadikan film. Mau tak kasih judul apa yo? Kalau hidup kalian dijadikan film, mau tak kasih judul apa? Apa judul film Anda itu ya, sahabat budaya? Ya, sambil kalian mikir-mikir dulu, jangan lupa tap-tap layar yang kencang-kencang ini. Aduh, ini baru 1000 tap-tap layar dong. Di tap dulu ya layarnya. Kang Alex jangan lupa tap layar. Bung Riko, Pak, siapa ini? Mbak Asya ya, jangan lupa tap layar ya. Iya, terus siapa lagi tadi itu? Mana tadi? Waduh, ini sudah lari, ini sudah kemana ini ya? Sudah tidak kelihatan. Ya, jadi kita mulai lagi saudara ya. Seandainya kalau hidup Anda itu dijadikan film, ya, kira-kira mau Anda kasih judul apa begitu ya? Apa judulnya? Ya bisa Anda mengerti kan? Nah, hidup ini seperti judul lagunya Ahmad Albar, dunia ini seperti panggung sandiwara sahabat daya ya.

Asik, saudara itu saya suka lagu itu saudara ya. Judulnya itu Panggung Sandiwara. Ada yang mau request lagu ini? Ayo, bilang saja ya. Ya, saya suka lagu itu. Ini lagu ini saya masih kecil ya, tahun 70-an. Panggung Sandiwara. Ya. Dari Mbak Nova Jainender, judulnya Aku dan Hidupku. Biar filmnya sesuai dengan perjalanan diriku, gitu aja. Lagunya Obat Nyamuk dari Gunawan ya, Mbak Nova ya. Obat Nyamuk. Yo, wes. Boleh-boleh. Obat Munyak. Ada yang digigit nyamuk, Mam ini? Semprotkan. Semprotkan Baygon, sayang. Ya kan, ada yang jadi obat nyamuk maksud saya. Ya, kadang seperti itu. Ya, kita ini cuma jadi obat nyamuk. Teman kita pacaran, kita yang jaga-jagain mereka. Jadi kita jadi obat nyamuk. Begitu loh. Oke, Mbak Nova, lagunya Obat Nyamuk dari Gunawan ya. Oke, nanti tak putar lagunya ya. Wes, Jos Gandos, lagunya enak banget ya, Obat Nyamuk. Baik, silakan yang ingin bergabung masih stand tunggu di 0853 424 00928 dan di WhatsApp ya di nomor 0853 424 00928 dan di live TikTok jangan lupa ya, ditunggu, ditulis komentarnya di kolom komentar ya. Iya, kalau hidup Anda dijadikan film, judulnya Anda mau kasih judul apa ya. Ini sudah ada dari Rico Tanah Patah Bengkulu ya. Hidupku dijadikan film adalah aku tidak sempurna karena aku dibenci keluargaku. Aduh, kok bisa sampai begitu Bung Rico? Saya turut merasa terharu ya mendengarnya ini, Bung Rico. Kenapa sampai bisa jadi begitu, Bung Rico, dibenci keluarga? Apakah Bung Rico melakukan sesuatu yang membuat keluarga Bung Rico menjadi benci? Apakah Bung Rico membuat satu kesalahan? Hanya Bung Rico saja yang tahu ya. Oke, Bung Rico, mantap sekali judulnya ya. Aku adalah tidak sempurna. Ya, semua orang tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Ya. Oke, Bung Rico, terima kasih. Jangan lupa Bung Rico, lagunya apa? Silakan ya. Sambil menunggu Bung Rico, judulnya apa ya? Saya tunggu. Oke. Ada yang sudah bergabung ini? Iya. Mana tadi ya? Sabar. Ya, dari Andi, Andi sudah ya Andi ya. Dulu kita pernah bagi ya. Oh sudah. Dari Sinta, Sinta, Sinta di mana ini? Tondano. Selamat malam Kak Stanley, ini dengan Sinta di Tondano. Kalau Sinta judulnya jadi Jatuh Bangun Jatuh Lagi, Jatuh Bangun Jatuh Lagi. Sinta, apakah ini hidupnya film action atau film drama, Sinta? Coba dibalas ya, Sinta ya. Oh, campur-campur, Kak. Wah, tinutuan dong. Os, yang penting jangan berhenti untuk bangun ya, Sin ya. Nah, jadilah manusia yang kuat. Request lagu Manusia Kuat dari
Tulus. Oke, terima kasih Kak Stanley. Ya, terima kasih untuk Sinta. Iya, Sinta di Tondano. Aduh, judulnya mantap. Jatuh bangun, jatuh lagi. Ini kayak ada judul lagu dulu itu. Lagu dangdut ya. Dari Evi Tamala.

Jatuh Bangun Aku ini kayak judul lagu dari siapa? Evie Tamala, tapi dia minta yang judulnya Manusia Kuat. Oke. Nanti tak cari judulnya ya, Manusia Kuat. Oke. Manusia Kuat. Manusia Kuat. Ada dong. Baik, sahabat budaya, marilah kita dengarkan saja dulu lagu-lagu yang sudah di request. Ya, sahabat budaya, ada Obat Nyamuk, ada Manusia Kuat, ada siapa lagi? Mana ini? Ah, ini Rico. Hidupku dijadikan film adalah aku tidak sempurna karena dibenci keluargaku. Ceritanya nih, Kak Sten, ini tentang seorang anak yang dibenci, yang dikucilkan keluarga karena aku cacat dan tidak diterima. Aduh, ini tidak bisa seperti ini. Ya namanya anak ya anak ya. Dia mau dalam kondisi apapun, dalam kondisi cacat ataupun apa, tetap harus diterima ya. Ya oke, semoga saja kedepannya hubungan antara Bung Rico dan keluarga akan lebih membaik ya. Oke, baik. Sahabat budaya, kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 RMNado di 88,6 FM, 1188 AM, dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan juga yang lagi menyaksikan siaran live Pro 4 lewat TikTok, oke, jangan lupa di follow, di share, di like, dan di komentar ya. Oke, tetap badengar terus di Pro 4.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya, Kawan Muang.

0: Sahabat budaya, Formoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikutin torang pembekin rame ini acara. Asalkan jangan satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, Magrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawano.
1: Etole, masih rega aru torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

masih di Nyur Melambai Malam di segmen acara Request Malam, Malam Waktu Apa ya. Dan pendengar, terima kasih untuk semua yang sudah ikutan di acara kita ya, di Malam Waktu Apa, yang sudah berbagi cerita juga malam ini. Ya, saudaya, ingat, hidup kita bukanlah film yang bisa diulang dari awal ya, saudaya. Tapi kita selalu punya kesempatan untuk membuat scene berikutnya agar lebih baik. Kalau hari ini berat ya, ya jangan menyerah ya, saudaya ya. Karena film hidup kamu belum tamat, saudaya ya. Ya, oke. Dan terima kasih yang namanya Bung Herman Yuyahuriana yang katanya, ya, hidup saat bukan hanya solusi tapi bagaimana bisa menempatkan semua perjalanan hidup ini. Ya, betul ya, betul, itu setuju, menjadi yang terbaik. Oke, setuju banget ya. Jadi kalau Bung Herman bilang judul filmnya Mencari Jalan Hidup Yang Sebenarnya ya, karena jalan hidup saat bukan hanya solusi tapi bagaimana bisa menempatkan semua perjalanan hidup ini menjadi yang terbaik. Oke, thank you buat Bung Herman Yuyahuriana ya, yang request lagu Peter Pan yang judulnya Bintang di Surga. Oke, sudah siap untuk saya putarkan ya, karena waktu sudah mepet. Sudah hampir jam 11, tinggal 7 menit. Ya, sahabat budaya, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung tadi. Ya, ada siapa? Rina ya. Ada Rina, ada siapa tadi? Ada Andi ya. Ada Sinta ya. Ada Yanto, ada Maya, ada Budi, ada Ibu Nova ya, ada Bung Riko Tanapata, ada Bung Herman Yuhuriana ya, yang sudah bergabung lewat TikTok dan juga tadi yang lewat WhatsApp. Dan semoga sahabat budaya, acara kita malam ini bisa memberikan inspirasi terutama dengan topik kita malam hari ini ya, perjalanan hidup kita. Sahabat budaya, bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi acuan hidup kita dari keterpurukan hidup kita. Kita harus kembali bangkit ya, dari kekecewaan berubah menjadi kebahagiaan. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu sahabat budaya untuk acara Request Malam, Malam Waktu Apa. Ya, yes, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, jangan dipendam di hati atau disimpan di hati ya. Oke, karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk acara Request Malam Baku Dapan. Nanti kita sambung lagi di acara yang sama, di lain waktu, di lain kesempatan. Oke, tetap stay tune di Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kita main apa pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

0: Umpat banget.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Etole, Magrega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangiheta Laut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangiheta Laut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Etole, Magrega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawan Mua.
0: Etole, Magrega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.

Baik, dan mendengar sini dulu kebersamaan kita di tetesan umum malam ya. Terima kasih Saudara atas atensi minat dengar Anda semuanya. Dan akhirnya saya Stanley pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan salam budaya.

Ya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Senin tanggal 11 Agustus 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Sobat Budi di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 11,88 kHz. Membawakan program siarannya hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di Kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian sahabat budaya. Terang kembali lagi berjumpa di lembaran ke-8 Agustus. Maksud kami di lembaran ke-11 Agustus 2026. Dan saya Fani menemani sahabat budaya kembali di Nyirmal B Pagi di hari ini dengan lagu-lagu daerah tentunya dan informasi akan hadir nanti di jam 6 setelah Religi Pagi edisi hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Nah, apa?
0: Iya, dan sahabat budaya untuk Religi Pagi edisi hari ini nantinya kita juga akan mengikuti bersama Mutiara Pagi yang sesaat lagi ya. Juga akan bergabung dengan Pro 1 Manado. Jadi tetap dengan tonton terus di Pro 4 Suara Budaya Kawan Wah.

Iya, baik pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada. Selanjutnya kami segera terhubung bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, MTH, MPDK Konselor, ya, untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini melalui via Zoom.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Baik, shalom kembali, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan edisi siar hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dan mohon maaf untuk keterlambatannya pagi ini pendengar. Ya, perenungan firman Tuhan pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama dari kitab Filipi 2 ayat 12 dengan tema hidup dalam ketaatan. Dan seperti biasa ya, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita untuk pagi ini, Pak Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, MTH, MPDK, Konselor, ya, melalui via Zoom. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Oke, gimana kabar hari ini Pak Pendeta? Oke, baik Pak Pendeta, untuk perenungan firman Tuhan pagi ini juga kita nanti akan kasih kesempatan ya untuk pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya ataupun yang ingin didoakan ya. Oke, silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman pagi ini.
2: Pendeta, tapi suara enggak ada.
3: Hari ini kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau memberi kami hikmat dan kekuatan. Terlebih kuasai hati pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kiranya memberkati dan menguruskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Bung Michael Cia, yang mengendalikannya bersama dengan tim, ada dalam berkat-Mu. Semua yang mendengar, semua yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Dengan yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Filipi pasal 2, ayatnya yang ke-12, firman Tuhan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah hidup dalam ketaatan. Kalau kita bicara soal hidup, berarti ini kesempatan yang dianugerahkan oleh. Tetapi ini bukan persoalan berapa lama kita hidup, tetapi sudah sejauh mana kehidupan kita menjadi berkat bagi pemulihan nama Tuhan. Orang mengatakan betul, kita hidup panjang umur. Kita hidup dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi apakah kehidupan kita itu dalam sebuah ketaatan? Atau justru kita hanya menginginkan kehidupan tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup? Rasul Paulus memberikan semacam semangat dan motivasi bagi jemaat yang ada di Filipi dengan mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, ini pengajaran, bahkan sekaligus dorongan supaya jemaat hidup dalam ketaatan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya mereka yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan harus hidup takut dan gentar. Hidup takut dan gentar adalah bergantung sepenuhnya kehidupan mereka hanya pada Tuhan. Bukan saja saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya kehadiran Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi menjadi motivasi hidup taat dan benar di hadapan Tuhan. Tapi walaupun ia tidak hadir, mereka tetap hidup dalam ketaatan. Ya, sama seperti misalnya ketika orang tua menasihati anaknya, ya, supaya anaknya hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya pada waktu orang tuanya hadir bersama dengan dia, Tapi pada waktu orang tuanya tidak ada bersama dengan dia, anak ini hidup dalam ketaatan. Sama seperti jemaat Tuhan ada di sini. Paulus mengatakan, tidak saja pada waktu aku hadir, tapi waktu aku tidak hadir pun, kehidupan jemaat harus takut akan hidup dalam ketaatan. Saya mau katakan bagi kita, hari ini ketika kita mendengar firman ini, apakah kita sudah menjadi orang yang percaya, yang sungguh taat, melakukan kehendak firman? Atau kita sekedar mendengar firman dan tidak melakukannya? Hari ini kita diingatkan, hidup dalam ketaatan. Dan tidak mudah memang hidup dalam ketaatan. Ada banyak orang mau mengatakan saya taat, tapi pada perilaku kehidupannya tidak taat. Ada banyak orang yang mengatakan saya telah mendengar firman, ya, tetapi untuk melakukannya sangat sulit. Karena itu harus dimulai dari diri kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang telah menerima keselamatan daripada Allah di dalam Kristus Yesus adalah orang yang mau menanggalkan kehidupan lamanya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan mau hidup baru di dalam Kristus. Persoalan sering terjadi adalah ada banyak orang yang masih mau hidup dalam kehidupan yang lama. Tidak hanya mengingat, tetapi masih melakukan. Hari ini kita diingatkan, mari kita hidup dalam ketaatan. Ketaatan kita kepada Kristus. Kalau kehidupan kita taat pada kehendak Kristus, maka Roh Kudus yang akan menuntun setiap perjalanan hidup kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita yang terbatas. Karena kekuatan kita ini sebagai manusia dibatasi. Tapi kekuasaan Tuhan tidak terbatas. Dan karena itu kalau kita ingin diberkati, hiduplah dalam ketaatan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Rasul Paulus bilang kepada jemaat, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita yang telah menerima keselamatan kepada Tuhan, tetap mengerjakannya itu dengan hidup takut akan Tuhan. Dan ketaatan kita itu berarti akan membuahkan hasil, berdampak dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Luar biasa, Pak Pendeta, perenungan firman Tuhan bagi hari ini, ya. Hidup dalam ketaatan. Filipi 2 ayat 12. Oke, baik, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan kasih kesempatan untuk Anda, ya. Yang ingin bertanya, ya, ataupun yang ingin sharing, ya, terkait dengan topik kita pagi ini bersama Pak Pendeta, silakan baik di line telepon 082195835080 dan juga SMS ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik Pak Pendeta, sesuai dengan tema kita untuk pagi hari ini, ya, hidup dalam ketaatan. Ini kalau dilihat dari temanya, Pak Pendeta, ini kira-kira maknanya seperti apa? Dan kalau melihat dunia sekarang ini, apakah ketaatan ini masih tetap dilakukan, Pak Pendeta? Atau bagaimana? Bagaimana Pak Pendeta menilainya? Silakan, Pak Pendeta.
3: Iya. Bung Mike, iya. Kalau cara soal tema ya hidup dalam ketaatan, ini tidak sekedar slogan. Ya. Harus pada tindakan nyata.
1: Ya, semoga ya Pak Pendeta, bukan ya, hanya slogan.
3: Hanya slogan. Saya kasih contoh, kalau kita di kantor, ya, kalau bicara soal ketaatan, ya, kita harus taat pada aturan yang ada di kantor.
1: Betul.
3: Kita harus tepat waktu, kita pulang tepat waktu. Setiap peraturan yang ada di kantor itu harus kita laksanakan dengan baik. Ada hal yang harus kita kerjakan, yang boleh kita kerjakan, ada juga yang tidak boleh kita kerjakan. Nah itu adalah ketaatan. Kalau dalam tugas tanggung jawab saja kita mau tunduk dan taat, apalagi kalau kehidupan kita sebagai orang beriman. Nah lebih persoalan Bu Mike adalah orang hanya taat dan tunduk pada peraturan yang dibuat oleh manusia. Tapi kadang peraturan yang dikehendaki oleh Tuhan kadang kita lupa. Dengan catatan begini, Bung Man. Tuhan kan maha pengampun. Tuhan kan maha kasih. Kalau sekali-sekali orang lewat apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan dan kita tidak melakukannya, asikan tetap Tuhan mengasihi. Kita lupa bahwa semua kehidupan yang kita kerjakan itu ada dalam catatannya Tuhan.
1: Iya, betul.
3: kalau pimpinan saja punya catatan, ya, makanya ada bahasa yang bilang apa? Take record ya.
1: Iya, ya, betul.
3: UDP take record kok bagus sekali. Ya, kalau catatan-catatan itu saja boleh dinilai oleh manusia, Tuhan juga punya catatan dalam kita. Ah, inilah yang menjadi kadang senjata oleh manusia, teman. Yang saya mengatakan, ya asik kok, orang masih manusia. Kalau hilaf ya atau orang salah ya itu wajar manusia. Maksudnya pertanyaan Bung Mai, kalau kok cuma satu kali dua kali ini so berkali-kali.
1: Berkali-kali, iya. Betul.
3: Saya ingat dulu waktu kuliah ya S1, ya ada dosen kami yang mengatakan kalau orang melakukan satu kesalahan ya, ya itu betul-betul orang hilaf ya atau orang yang tidak sadar tiba-tiba orang melakukannya. Tapi kalau sedua tiga kali itu so keyakinan. Artinya apa? Orang so yakin bahwa itu salah tapi tetap orang making begitu. Jadi ini juga kalau bicara tentang hidup dalam ketaatan, baik ya kita tidak hanya taat pada peraturan yang sebenarnya ya itu kita lakukan setiap hari. Tapi kita harus juga taat pada kehendak firman. Ya. Makanya Paulus kasih ingat jemaat yang dipilih. Bukan cuma pas kita hadir, tapi waktu kita lainnya tidak hadir, tetap lakukan itu ketaatan.
1: Iya betul.
3: Ini orang sama tadi pendeta saya contoh, orang BA. Bukan dia bukan hanya takut dan taat pada waktu orang ada, tapi pada waktu orang juga tidak ada. Kalau memang dia sudah taat baik, dia teringat. Anak-anak kan aduh tapi papa selalu pesan kita nggak boleh tidur lat. Aduh tapi papa selalu pesan jam sekian kita mesti makan. Itu anak-anak dalam hidup ketaatan. Ya sama seperti ketika kita melakukan firman. Walaupun kita di luar gereja, gedung gereja dalam tanda petiknya, bahwa kita tidak sementara beribadah secara seremoni, ya. Tapi kan kalau bicara soal ibadah kan apa yang kita kerjakan itu juga ibadah. Tapi karena ketaatan kita yang sungguh kepada Tuhan Bumai, dimanapun kita hadir, kita tetap hidup dalam ketaatan. Jadi ini diingatkan kepada kita, momen ini adalah kesempatan, ya. Karena kehidupan ini hanya sementara. Makanya kadang Pak Pendeta Bung Mai jaga rasa lucu ya, ya. Ketika ada orang membangga-banggakan kehidupannya, popularitasnya, ya, membangga-banggakan semua yang dia miliki. Oh, seolah-olah ini orangnya tidak mau mati. Ya. Saya harus mengatakan ini. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan, bukan tidak boleh kita menikmati. Pengkhotbah sendiri mengatakan, ya, kita bisa menikmati hasil jerih lelah kita. Bung Mike so kerja dari subuh sampai subuh. Lantas Bung Mike menerima berkat dari Tuhan. Apakah salah kalau orang mau menikmati? Kita mau ajak kita pe anak-anak orang makan bakso, sederhana saja. Tapi orang nikmati, ya. Orang posting, ya. Ini bagian daripada rasa syukur sukacita seorang ayah, ya. Dia memperoleh berkat daripada Tuhan, kemudian dia berbagi dengan anak-anaknya, menyisikan uang sekolah mereka, masa depan mereka. Dan dia mulai bercerita bagaimana seorang ayah dapat hadir menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang baca itu, Bung Mike, mereka tidak hanya terharu, tapi mereka termotivasi. Berarti apa? Kita sudah menjadi berkat buat orang lain.
1: Betul. Ya.
3: Kita tidak memamerkan apa yang kita milik. Nah, contoh, kalau misalnya, ya, orang so tahu itu pelanggaran kesalahan, tapi orang sengaja memamerkan kesalahan itu sebagai bentuk bahwa itu biasa-biasa saja. Berarti kita tidak hidup dalam ketaatan. Ngapain kita harus mau mengatakan ini kepada orang lain kalau itu tidak bisa jadi berkat. Yeah. Tapi selama kehidupan kita dalam ketaatan yang Tuhan kehendaki, why not? Kenapa tidak? Hal-hal yang sederhana saja yang mau dikatakan buat kita hari ini. Jadi Bung Mike, ini menjadi catatan buat kita. Selama Tuhan kasih kita waktu dan kesempatan lakukan ini. Karena ada tiba-tiba loh. Ya, orang lihat sehat-sehat tiba-tiba meninggal.
1: Iya, ya. Betul.
3: Oh, sekarang banyak sekali Bung Mike. Makanya pendeta mau bilang hidup dalam ketaatan berarti orang lihat mampu menjaga kesehatan kita. Ya. Ada yang bilang, ih, pendeta udah so kurus. Pendeta sakit. Bukan, tetap sehat. Tapi kita mulai menjaga pola makan. Bagaimana orang mau hidup dalam ketaatan. Orang minta-minta Tuhan supaya Tuhan panjang umur. Tapi orang tidak mampu menjaga misalnya cara makan kita, istirahat kita, ya, bagian daripada tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Ini juga bagian daripada ketaatan. Ya. Ya, Pak Pendeta rindu sekali setiap hari ya ketika ada kegiatan memain. Aduh, so lama kita nyendak siaran langsung ya lewat. Ya, tapi kesibukan itu membawa kita untuk bagaimana membawa membagi waktu. Kalau misalnya kita di tengah tanggung jawab yang dipercayakan, tetap kita jadi berkat. Makanya ketika Bu Mike bilang, ternyata jangan lupa ya bantu untuk rekamannya, tetap melaksanakan terampil tugas. Yeah. Dan ini momen yang luar biasa hari ini ketika Bu Mike kemarin bilang, kita orang mau siaran langsung. Nah, ini hebat sekali. Jadi karena ketaatan kita kepada Tuhan, ini bukan supaya pendeta terkenal, bukan. Bukan supaya orang, oh dia pegelar panjang, kemudian di mana-mana dia hadir. Bukan itu. Ngapain kita terkenal, punya gelar yang panjang, kemudian kita tidak dikenal oleh Tuhan. Bukan itu persoalannya. Yang terpenting adalah hidup dalam ketaatan dan Tuhan kenal kita. Makanya di awal khotbah tadi pendeta bilang, bukan soal berapa panjang kita hidup, tapi sudah berapa lama kita hidup di dalam Kristus. itu membaikkan daripada ketaatan yang membahas
1: hari ini. Baik, ya baik. Memang luar biasa ya kalau berbicara ketaatan, apalagi kalau di dunia kantor, Pak Pendeta ya.
3: Ya.
1: Kalau pimpinan ada begitu taat, tapi jangan kalau pimpinan berangkat, ada berangkat, aduh. Bakulawang cepat hilang itu Pak Pendeta.
3: Nah, itulah manusia Bu Mike. Paul saya bilang tadi, ya, bukan hanya pada waktu aku hadir, tapi waktu aku tidak hadir pun kamu tetap melakukan ketaatan.
1: Betul.
3: Ya. Mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iya. Jadi kalau waktu le pimpinan ada orang taat, waktu le nyandak tetap orang taat.
1: Oke, baik Pak Pendeta, ini ada dari YouTube ini.
3: Ya.
1: Pak Yansen Hendrik Lumunon, mungkin ini Pak Boy.
3: Pak Boy.
1: Ya, selamat pagi Pak Pendeta, selamat pagi juga Bung Mike. Terima kasih banyak firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Amin. Dari Pak Boy Tomohon. Kemudian dari Kristoria Airlangga, Shalom Pak Pendeta, terima kasih untuk firman-Nya pagi ini meskipun kadang-kadang kami lalai dalam taat terhadap aturan. Nah, pertanyaannya bagaimana tanggapan Pak Pendeta apabila ada pimpinan atau pejabat yang membuat aturan agar ditaati, tapi justru oknum pimpinan atau pejabat tersebut itu melanggarnya. Ah, ini menarik.
3: Jadi pendeta kasih contoh ini, Bung Mike. Ya. Jadi katanya anak ini selalu dengar apa yang dikhotbahkan oleh ayahnya. Ayahnya adalah seorang pelayan. Dan kemudian karena dia taat, dia dengar, kemudian dia praktekkan. Ada orang yang minta tolong, anak ini dia kasih DP tabungan. Ya. Kemudian DP papa tanya, siapa ini ada bekas tabungan pecah? Apa? Tadi kasih yang ada tuh orang, soalnya tidak makan, soalnya tidak doi, kong adik so kasih. No? Ya. Kemudian dia bilang, siapa tidak ada kasih? Ya, papa dang selalu ajar dang pak adik, no? Bagaimana memberi dalam kasih. Aduh, itu cuma for orang yang dengar, bukan for orang. Ini sama Bu Mike. Orang buat aturan, orang sendiri yang langgar.
1: Betul.
3: Orang hanya ini anak buah yang lakukan. Orang bos breaking ya atau boleh tidak nyendak melaksanakan ketaatan. Nah, ini tetap akan dituntut oleh Tuhan. Ya, apa yang kita laksanakan ya untuk Kristalia ya. Tetap Kristalia ya.
1: Kristalia.
3: Tetap juga berdoa untuk pemimpinnya kita. Ya, karena ketuk Alkitab saya ajarkan, kau berdoa untuk pemimpin kita. Mar, selama tak ada berdoa, dia rupanya tidak berubah-berubah. Ya, bukan tempe urusan lagi. Tapi tugas kita adalah tetap mendoakan pemimpin kita. Ya, karena kalau kita tetap mendoakan pemimpin kita, otomatis kan yang mengatur orang hidup ini, Tuhan. Jadi kan, satu saat itu akan terbongkar, ya. Satu saat itu akan dibuktikan.
1: Betul.
3: Oh, ternyata cuma suka-suka kotek itu anak buat taat, situnya tidak pernah taat. Akhirnya tak ganti. Nah, kalau tak ganti baru bilang begini, aduh, nguni kotek kong, begini-begini. Itu orangnya tidak balapor, martompe laporan langsung terus ke sorga, siapa Tuhan. Ya. Nah, Tuhan yang akan menggerakkan pemimpin lebih di atas kita untuk boleh merubah, bahkan roh. Gitu ya.
1: Betul.
3: Kadang-kadang orang yang tidak sadar, kenapa kita bisa diganti atau kita benar-benar tergantikan. Ya mungkin ada hal-hal yang orang pernah lakukan yang orang yang tidak sadar. Ya. Dan akhirnya, orang yang bilang pakai jalur langit.
1: Ya. Jalur langit.
3: Jalur langit berarti semua berurusan dengan Tuhan. You know? Begitu. Jadi tetap orang jadi, kalau karyawan tetap jadi karyawan yang taat. Ya. Kita misalnya di kantor tetap menjadi orang-orang yang juga dalam hidup dalam ketaatan, ASN atau PNS, tetap orang jadi taat, ya. Tetap kerjakan apa yang menjadi orang bertanggung jawab. Tapi ingat, kalau orang setahu itu keliru, salah, jangan lihat orang bapak diam, kasih tahu. Mungkin empat mata kasih ini, bos, salah setahu ini. Nah, ini setahu yang betul. Kalau dia tidak terima, berarti tinggal urusannya dengan Tuhan. Betul. Tapi kalau selamat orang bisa mengkomunikasikan, why not? Kenapa tidak? Misalnya contoh, ya, Bung Mike. Nah, markanya kita bersahabat dengan Bung Mike, aduh, tau mesti bilang untuk Bung Mike. Bagus kok ini, Bung Mike. Bung Mike, bagus kok ini terus. Tetap pertahankan ini, Bung Mike. Ini bagus sekali ini. Tidak apa-apa. Ya, justru itu akan lebih baik. Alkitab bilang apa? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada
1: yang tersembunyi.
3: Orang dapat lihat senyum-senyum manis-manis, materi di belakang ada hal yang minyak manis. Ya, lebih baik bilang terus terang tuh, Bung Mike, daripada kita menyembunyikan itu. Okay. Itu saja, Bung Mike.
1: Baik. Okay, dan yang pasti Pak Pendeta, mungkin ya ketika kita hidup tidak taat dengan aturan ataupun kita hidup tidak dalam ketaatan, pasti ada konsekuensinya ya.
3: Nah, betul Bung Mike.
1: Betul. Oke. Okay. Baik, pendengar dan pemirsa, sekali lagi ya, kami kasih kesempatan untuk sesi interaktif pagi ini. Baik di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, Pak Pendeta, memang seringkali kita taat ya saat di tempat ibadah, ya di kolom, kombapa, di gereja. Tapi ketika kita di tempat kerja, berubah. Ketika di media sosial berubah. Nah, bagaimana untuk menjaga ketaatan ini agar tetap konsisten, Pak Pendeta?
3: Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya, ini luar biasa. Berarti ada yang keliru dalam hidup kita. Ya. Saya kasih contoh begini, Bung Mai. Ya, kadang orang merasa kalau dia dari satu tempat, ya, dia rasa tidak nyamannya di tempat itu. Dan dia berpindah di tempat yang berbeda. Dia merasa bahwa persoalan cuma ada di tempat A misalnya. Dia coba pindah ke tempat B. Nah, dia menemukan juga persoalan di tempat B. Kemudian dia pindah lagi di tempat C. Dia selesai tinggal ini A dan B. Ih, di C ada persoalan. Dia pindah lagi di tempat D. Ya. So, empat kali dia pindah di tempat, tempat-tempat yang berbeda, persoalan itu tetap ada. Berarti DP persoalan di mana sebenarnya? Bukan pada tempat-tempat itu, tapi pada dirinya. Dirinya yang bersoal, dirinya yang punya masalah. Ya. Artinya, kalau kita taat dalam gereja, ini bukan sekedar taat. Ya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, dimanapun Bung Maik orang mau pergi, kita akan tetap mengerjakan ketaatan kita. Itu DP bahasa begini, Bung. Kalau orang rajin di gereja, ya, artinya dalam persekutuan dengan Tuhan. Berarti itu juga akan berdampak dalam kehidupan pekerjaan kita dan kehidupan bermasyarakat kita.
1: Iya, pasti.
3: Ada orang hanya menjadikan persekutuan dengan Tuhan itu tameng. Artinya supaya orang lihat, oh dia taat. Ya, dia sungguh-sungguh. Tapi ternyata dia tidak mampu berbuah. Sebenarnya, Bung, ketaatan kita itu dilihat dari buah hidup kita setiap hari. Saya selalu membahasakan begini, mengenal Pendeta Alfred, ya, itu jangan cuma dilihat bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya, orang akan validasi ke Bung Mai, kenal semua Pendeta Alfred? Oh, kenal. Oh, orang dua selalu di RRI, ya, bersama dengan yang lain, siaran langsung, ya, khotbah. Kenal kan? Ya. Tapi untuk mengenal Pendeta Alfred lebih dekat, itu tidak hanya di media, mesti hadir di rumah. Berarti validasinya kepada siapa? Orang terdekat, istri, anak-anak, keluarga inti dalam kehidupan keluarga Pendeta Alfred. Akan tanya, Bapak bagaimana, so? Tanya Pak Anaan. Bapak bagaimana, so? Oh, Bapak memang di rumah begini-begini. Tanya ke istri, oh, tapi suami begini-begini. Karena orang-orang itu yang tinggal bersama, yang hari-hari lihat. Gitu. Ya, tapi kalau cuma, ya, orang ketemu sebentar, atau kayak dengung, orang itu sudah tahun-tahun dengung main. Ya, dan dengung main akan tahu siapa kita.
1: Iya. Yeah.
3: Harus orang-orang yang seperti itu yang harus kita validasi. Baru kita akan tahu, oh iya, ketaatannya sungguh-sungguh. Artinya dari dua yang kita hasil. Yang tidak ada orang lihat pohon mangga, kok dipanggil rambutan. Yang tidak ada. Tetap akan dia lihat buahnya mangga. Jadi ketaatan kita tidak hanya di gereja dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu akan berdampak, Bu Mike, dalam kehidupan setiap hari. Saat kita di dalam pekerjaan kita. Berarti, pendeta bukan cuma di rumah, tapi akan berdampak di kampus bagi anak-anak. Ya. Di mana kita melayani. Akan berdampak kepada jemaat-jemaat di mana kita melayani. Ya. Jadi kalau cuma taat Bung Mike dalam persekutuan dengan Tuhan di gereja, ya kemudian kita tidak taat juga dalam tanggung jawab kita, contoh karena Pak Pendeta mengajar di Politeknik, ya, berarti Pak Pendeta mesti hidup dalam ketaatan, berarti kita mesti kerjakan kita bertugas. Mengajar mesti sesuai dengan waktu. Ya. Pak Pendeta sebagai ayah, ya, anak-anak juga akan mengeluh, "Ih, Papa, sudah ada waktu, entar mau antar, sudah ada waktu bercerita, sudah ada waktu." Nah, berarti ketaatan kita cuma pada Tuhan dan kampus di mana kita laksanakan tugas. Sedangkan di rumah kita tidak melaksanakan tugas, tidak. Kita juga harus taat, ada waktu. Makanya Pak Pendeta selesai siaran, mesti antar anak di sekolah, ya, pulangnya baru kita bersiap untuk ke kampus. Nah, jadi tugas tanggung jawab di rumah akan kita kerjakan dengan baik, di gereja kita kerjakan dengan baik, di tempat kita beraktivitas juga harus kita kerjakan dengan baik. Itu sama seimbang, tidak akan berat sebelah. Nah, ini jadi catatan buat kita. Yang kadang orang dapat lihat, wow, Mike, wah, kalau di gereja, wih, luar biasa sekali. Tapi coba cek ketika dia di luar, apakah sama ketaatannya? Nah, itu divalidasi. Ya. Okay. Jadi pertanyaannya Bung Mike itu luar biasa sekali. Kita tidak hanya taat di mana kita bersekutu dengan Tuhan, tapi juga dalam aktivitas kita setiap hari, tanggung jawab kita setiap hari, itu juga harus kita tunjukkan ketaatannya.
1: Oke, okay. Baik. Gitu. Ya, sekali lagi pendengar dan pemirsa ya, ini sudah di sesi-sesi terakhir ya.
3: Ya.
1: Oke, kita coba ke line telepon. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo, shalom, selamat pagi. Ya, oke. Baik. Oke, nanti bisa dicoba kembali ya. SMS WhatsApp juga silakan di 082195835080 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, oke, okay, baik. Pak Pendeta, ini kalau berbicara taat lagi nih, ya, bagaimana, ya, kita coba lagi di line telepon. Shalom, selamat pagi. Oke, okay, terputus, ya. Pak Pendeta, ini kalau berbicara ketaatan, ya, bagaimana seseorang itu agar tetap taat ketika dia sedang lelah, kecewa, atau seolah-olah merasa Tuhan tidak menjawab doa saya. Bagaimana Pak Pendeta?
3: Wow, ini pertanyaannya untuk semua ya.
1: Iya.
3: Termasuk pendeta. Pendeta juga manusia.
1: Iya.
3: Ada aku mau mengatakan itu, Bung. Artinya kemanusiaan kita itu memang ya betul. Karena orang ini manusia, bukan malaikat.
1: Iya.
3: Kita akan merasa lelah, kita akan merasa capek. Ya.
1: Betul.
3: Kita akan ada dalam sebuah titik di mana orang bilang orang titik terendah.
1: Titik terendah, ya.
3: Nah, disitulah sebenarnya ketaatan kita diuji. Apakah kita masih tetap konsisten dengan Tuhan atau tidak? Ya. Saya kasih contoh. Setelah mampir kurang lebih 2 minggu ya, Bung Mike, saya tidak. Yeah. Karena membawa mahasiswa melaksanakan porseni di Medan. Nah, itu tugas dan tanggung jawab saya tetap saya laksanakan. Mengirim rekaman kepada Bung Mike supaya orang bisa mendengar. Dan pada waktu melaksanakan tugas di sana, tugas tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan tetap. dalam pendampingan. Tapi ada masa di mana ya hampir dua malam itu tidak istirahat. Ya, itu lelah. Karena memang persiapannya untuk kembali ya itu luar biasa. Jadi memang kalau mau pikir istirahat cuma 2-3 jam. Itu kan lelah, Bung Man. Secara fisik. Tapi apakah kelelahan itu akan menjadikan kita tidak hidup dalam ketenangan? Apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Tidak. Justru dari kondisi ini, Bang, yang akan membuat kita semakin taat. Ya. Kita tetap bisa jadi berkat. Dan saya bisa mengerjakan tugas saya dengan baik. Ya. Dengan istirahat yang cukup. Sampai di rumah, tanggung jawab sebagai seorang ayah, ya, ini kan baru tiba.
1: Ya. Betul.
3: Anak meminta, apa selama nyanda kesini, boleh enggak kesini? Oke, sebagai ayah yang taat, laksanakan tugas. Ya. Sebagai suami yang baik, laksanakan tugas. Tapi besoknya, ya, besoknya harus melaksanakan tanggung jawab yang besar. Tiga hari berturut-turut ada penerimaan mahasiswa baru, PKKM. Pendeta sebagai pertanyaan. Ya. Istirahatnya juga harus cukup. Ya. Subuh harus bangun, mengatur sampai malam evaluasi selama 3 hari. Ya. Belum ditambah lagi tugas untuk mengajar. Ya. Karena harus masuk kuliah, sudah mulai dari kemarin. Fisik memang lelah. Tapi saat kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, berarti kita membiarkan Tuhan yang memproses hidup kita. Kalau secara fisik manusia, odoh, dorang ikut kami, semua pelaka ini. Ya. Tapi ketika kita bergantung pada Tuhan, Tuhan memberikan kita tenaga ekstra, kekuatan untuk dapat mengerjakan ini. Asal kita jangan lupa ketaatan kita. Nah, artinya saya mau bilang dari kisah ini, Bung Mai, pada waktu kesibukan kita, kelelahan kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Tuhan menjadi satu-satunya. Ya.
1: Luar biasa.
3: Kesempatan dalam hidup kita.
1: Betul, betul.
3: Dia akan kasih hikmat. Ya. Ya, Bung Mike misalnya tidur cuma berapa jam, tapi tugas sebagai ayah harus dikerjakan. Waktu terang minta Tuhan kasih dan kita kekuatan. Tetap ada sukacita, orang antar anak sekolah, kita tetap melaksanakan tugas siaran. Ya.
1: Okay.
3: Dan kita melakukan itu dengan sukacita. Ya. Tuhan, kenapa kita boleh lewat ini satu minggu ini, padahal lebih padat sekali kan? Ya. Karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Ada Tuhan yang akan menolong. Tuhan bisa menghadirkan siapa saja untuk membantu kita dalam mengerjakan tugas kita. Ada hal-hal ajaib lagi yang Tuhan mau tunjukkan. Jadi ketaatan kita tidak hanya pada waktu kita sehat dan kuat.
1: Okay.
3: Juga pada waktu kita lemah, kita tetap taat pada Tuhan.
1: Baik.
3: Dan di titik terendah itulah kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi atas
1: ini. Amin.
3: Luar biasa. Itu dia.
1: Okay. Yeah. Baik. Baik, Pak Pendeta, kita sudah di sesi terakhir ya, tinggal 5 menit waktu kita. Lain telepon mungkin sudah kami tutup ya. Mohon maaf sekali lagi. Ini ada pertanyaan dari SMS dari silakan, Ibu Rita di Kawangkoan, ya. Oke. Okay. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta bersama Bung Mike. Makasih banyak dengan firman Tuhan buat kami. Saya mau bertanya tentang taat dan kasih, perbedaan ya ketika kita melakukan taat dan kasih yang sesungguhnya kepada Tuhan dan terhadap manusia. Dan mohon topangan doa buat keluargaku dari Ibu Rita di Kawangkoan. Ya mungkin sekaligus dengan kesimpulan dan ditutup dengan doa Pak Pendeta ya. Oke.
3: Baik.
1: Ya, silakan.
3: Terima kasih, baik. Kalau kita bicara soal taat dan kasih, taat dan kasih. Ketaatan itu tanpa kasih ya. Artinya orang cuma taat pada Tuhan, tapi tidak mampu memberlakukan itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau ditanyakan tadi, bedanya taat dan kasih pada Tuhan dan sesama. Ya. Saya mau katakan bukankah Yesus sendiri yang mengatakan itu. Ya. Dari 10 hukum, ya, dalam Keluaran pasal 20, hukum pertama sampai hukum keempat itu bicara kita kepada Tuhan. Dan dari 5 sampai 10 itu dari kita kepada kita, sesama. Nah itu dan di belakang Bapak Pendeta salib. Yesus
1: ya. Ya,
3: lebih menyederhanakan lagi Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan ya, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ada orang bilang begini, kita sayang sekali, kita hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan, malah masih membenci sesama. sama geopolog.
1: Iya.
3: Iya toh? Iya. Atau torang, aduh, torang mengasihi sesama luar biasa, martorangnya tidak taat dan kasih kepada Tuhan. Nah, itu sama juga. Jadi itu harus seimbang, ini salib ini harus seimbang ya, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Jadi jangan orang cuma baik ya, aduh Tuhan kita taat sekali Pak Tuhan, kita kerjakan semua yang Tuhan mau. Mark, giliran kepada sesama tidak kita lakukan. Nah itu sama juga bohong. Tapi kalau kita melakukan ketaatan kita dan kasih kepada Tuhan, wujudnya itu kepada sesama. Ya. Orang pernah lihat enggak Pak Tuhan? Ah, dalam doa Pak Pendeta, it's okay. Tapi secara wujud kan tidak. Pak Pendeta, baik. Tapi kita mengalami itu. Iya, silakan. Jadi mau saya tahu kepada Ibu.
1: Ibu Rita di Kawangkoan.
3: Ya, jangan ada pembedaan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama.
1: Ya. Oke.
3: Okay. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup. Itu saja menjadi catatan termasuk kesimpulan mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jangan sayang orang tapi nyak sayang diri. Nah, ini juga salah. Ya, okay. Itu saja. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi kami percaya firman-Mu akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Berkatilah semua yang mendengar dan melakukannya dalam ketaatan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru. Secara khusus Bung Michael Cia, bersama dengan keluarga diberkati, pribadi, dan juga keluarga, termasuk dengan tim yang melaksanakan tugas hari ini. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, dan berkati semua yang sudah mendengar, yang sudah menghubungi, baik lewat telepon, WA, maupun YouTube, dan lain sebagainya. Nama-nama mereka sudah disebutkan dalam pertanyaan. Tuhan juga yang memberkati. Kami siap melaksanakan tugas kami, diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan pagi hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pelayanan dan juga bersama keluarga.
3: Amin.
1: Dan pendengar, demikian untuk Mutiara pagi hari ini ya, kami akhiri sampai di sini ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, MTH, MPDK, Konselor ya, yang sudah melayani kita pagi ini. Dan saya Mike yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.

0: lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Sabagudaya, patung kuda pal 2 Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung kuda pal 2 tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan pal 2, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal 2. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal 2, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

0: Eh, kamu ini cuma duduk sini loh nih, papa sampah kita.
1: Ayo, Frey, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah aja kita, ntar aja.
3: Hei, kamu ini cuma mau minum, yang mau makan kopi.
1: Ya, enggak, kita mau makan nasi. Kita kalau aja, enggak. Kafe mie.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Thank you.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga. Karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menyala abangku.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Perempat Manado Suara Budaya Kawanua dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Pengayoman ke-81, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menggelar kegiatan Jalan Santai dan Senam Sumba diikuti seluruh jajaran pegawai juga para mitra kerja. Pada minggu kemarin 9 Agustus dan kegiatan jadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat di lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pangiling, didampingi para kepala divisi dan jajaran kantor wilayah, dan turut hadir pengurus wilayah Sulawesi Utara Ikatan Notaris Indonesia, perwakilan Kementerian HAM Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Sulawesi Utara, dan perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Permasyarakatan yang bersama-sama memeriahkan rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81. Jalan Santai berlangsung dengan penuh semangat dan kebersamaan, dilanjutkan dengan senam zumba yang diikuti secara antusias oleh seluruh peserta. Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan tampak mewarnai kegiatan, yang mencerminkan sinergi yang kuat antar jajaran Kementerian Hukum, kementerian terkait, juga para mitra kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang hukum dan pelayanan publik. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, menyampaikan kalau kegiatan ini bukan cuma jadi bagian dari perayaan Hari Pengayoman ke-81, tapi juga sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan semangat kerja, dan menjaga kesehatan jasmani seluruh insan pengayoman. Menurutnya, kebersamaan yang terjalin melalui kegiatan seperti ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi lintas instansi dan mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan berdampak bagi masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Pas tanggal 10 November, Torang memperingati Hari Pahlawan. Moni tahu enggak kalau ada hotel yang udah jadi saksi bisu pertempuran di tanggal 10 November 1945? DP nama itu Hotel Yamato. Yang sebadiri Hotel Yamato ini kuak, dorong Sarkis bersaudara asal Iran. Dulu kuak, ini Hotel Yamato penama sebenarnya Hotel Orange. Mar pas Jepang jajah Indonesia, dorong ganti DP nama jadi Hotel Yamato. Konse jadi markas for komando di Jawa Timur. Hotel Yamato no tu tanpa pemuda Indonesia dan robek Belanda pe bendera pas tanggal 19 September 1945. Karena pas itu Indonesia sebab deklarasi kemerdekaan, kebendera merah putih leso resmi jadi torang pe bendera. Makanya pas Belanda pe bendera masih ada berkibar di atas hotel, mengamun no katu tu pemuda-pemuda kong hayannya dong robek Belanda pe bendera. Sedari hari itu segala macam konflik pica sampai di pe klimaks tanggal 10 November 1945.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.

Sobat Budaya Semarang, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai tidak terasa di berbagai kecamatan di Kabupaten Minahasa juga. Beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat digelar untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat kebersamaan antar warga. Wakil Bupati Minahasa, Ibu Fanda Sarundaya mengapresiasi pemerintah kecamatan, panitia pelaksana, dan masyarakat yang berinisiatif menggelar berbagai kegiatan menyambut peringatan kemerdekaan. Sebagaimana disampaikan saat menghadiri rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 di wilayah Tompaso Raya pada Jumat 7 Agustus. Ibu Fanda menilai tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan nilai nasionalisme masih hidup dan terus diwariskan kepada generasi muda. Menurutnya peringatan kemerdekaan bukan cuma sebatas seremoni tahunan, tapi ini momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Dia mengaku bangga melihat tingginya partisipasi masyarakat Tompaso Raya dalam berbagai kegiatan yang sudah disiapkan panitia. Pelajar, aparatur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, sampai masyarakat dari berbagai kalangan juga mengambil bagian dalam memeriahkan rangkaian peringatan kemerdekaan. Menurut Bu Fanda, keterlibatan berbagai elemen masyarakat ini menjadi kekuatan penting untuk bangun kebersamaan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa dan daerah. Karena itu Bu Fanda mengajak masyarakat menjadikan seluruh rangkaian kegiatan sebagai ruang mempererat hubungan sosial. Ibu Fanda juga mengingatkan masyarakat untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap perlombaan yang digelar. Menurutnya hasil perlombaan ini bukan tujuan utama ya, melainkan kebersamaan dan persaudaraan yang terbangun selama kegiatan. Ibu Fanda berharap Semarang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak berhenti sebagai perayaan sesaat. Karena menurutnya momentum ini itu harus mampu menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian sosial yang bisa diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Masih dengan informasi Sabude di sudut di Nyirma B pagi ya. Bupati Minahasa Pak Robi Dodo Kambe menghadiri Tomohon International Flower Festival 2026 dengan mengusung tema Collaboration of Spirit di kawasan Menara Alfa Omega Kota Tomohon Sabtu 8 Agustus. Kehadiran Pak Bupati dalam festival Floricultura bertaraf internasional ini didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Minahasa Ibu Martina Widodo Kambe Lengko, Wakil Bupati Minahasa Bu Fanda Sarundayang, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Linda Dewantania. Rangkaian pembukaan TIFF 2026 turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Pak Julius Selvianus dengan Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Utara Anik Julius Selvianus. Hadir juga Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pak Victor Melangkai, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Ibu Iren Umar, Deputi Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Letnan Jenderal Denny Cuje, dan sejumlah anggota DPRD Republik Indonesia dan DPD RI ya. Festival jadi salah satu agenda pariwisata unggulan Sulawesi Utara. Ini dihadiri para Kepala Daerah Sulawesi Utara, juga perwakilan negara sahabat, pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD, juga jajaran pemerintah Kota Tomohon. Bupati Minahasa Pak Robi Dodo Kambe bilang keikutsertaan Minahasa dalam TIFF tahun ini bukan hanya agenda tahunan, tapi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, menurutnya penyelenggaraan TIFF ini peluang untuk daerah di Sulawesi Utara ya, untuk memperkuat kolaborasi sekaligus memperluas promosi berbagai potensi wisata dan produk kreatif kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa dalam TIFF 2026 sekaligus menegaskan dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata, seni dan budaya, juga ekonomi kreatif sebagai bagian dari penggerak perekonomian daerah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga.